Pendengar, untuk informasi dari program A3 Jakarta masih belum kami hadirkan tentunya di hari ini, di edisi 4 Juli 2026. Dan bersama Pro 1 kita akan lanjut dengan musik-musik hiburan, juga informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, sebagai informasi juga untuk pencinta Sweet Memory, kemudian juga fans Pro 1 RRI Tahuna, bahwa sebentar pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah atau jam 6 kita akan bersama di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, dalam pelaksanaan Temu Kangen. Dilanjutkan juga dengan program acara talk show, ada Sweet Memory Live yang akan dilaksanakan di Kampung Naha, ya, sekali lagi di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara. Mungkin bagi Anda yang memiliki kesempatan, ada waktu, ya, bisa bersama-sama sebentar sekali lagi pada pukul 18 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kalau Sweet Memory Live, biasanya Anda bergabung melalui line telepon untuk request lagu, kemudian juga kirim-kirim salam. Di Sweet Memory Live ini Anda bisa langsung

lagu memori favorit Anda. Sekali lagi pukul 18 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Pro 1 RRI tahunnya di pagi ini, dan kami menghadirkan informasi terkait dengan sejarah hari ini, karena memang setiap tanggal dalam kalender seringkali menyimpan nilai sejarah, perayaan budaya maupun juga kampanye global yang menarik untuk diulas. Bagi Anda yang bertanya-tanya mengenai tanggal 4 Juli memperingati hari apa saja, pendengar RRI, ternyata memang terdapat berbagai perayaan unik dan penting yang diperingati secara nasional. Berbagai catatan sejarah dan kalender global menunjukkan bahwa perayaan pada tanggal 4 Juli sangat beragam. Mulai dari peringatan kemerdekaan suatu negara, ada juga perayaan-perayaan yang lain dan sastra. Dan berikut ini adalah daftar lengkap peringatan yang jatuh pada 4 Juli beserta ulasannya. Di Amerika Serikat, pendengar RRI, tanggal 4 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, yang kerap disebut sebagai 4th of July. Adalah hari libur nasional yang dirayakan secara masif di negeri Paman Sam, ditujukan untuk mengenang peristiwa pengesahan deklarasi kemerdekaan oleh Kongres Kontinental pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Dokumen bersejarah tersebut menyatakan bahwa 13 koloni Inggris di benua Amerika Utara secara resmi memisahkan diri dari Kerajaan Inggris dan berdiri sebagai negara merdeka. Tuntutan kemerdekaan ini berakar dari pecahnya pertempuran awal Perang Revolusi pada bulan April tahun 1775, di mana para penjajah mulai menginginkan kemerdekaan penuh, meskipun gagasan tersebut awalnya dianggap radikal. Masyarakat Amerika memaknai hari kebebasan ini dengan semangat patriotisme melalui serangkaian kegiatan seperti upacara kenegaraan, parade, festival rakyat, konser, hingga pertunjukan kembang api. Kemudian tanggal 4 Juli, bagi para pencinta makanan manis, tanggal 4 Juli merupakan hari yang dirayakan sebagai Hari Coklat Internasional. Peringatan ini didedikasikan untuk merayakan coklat sebagai salah satu makanan paling populer di seluruh penjuru dunia. Berbagai pihak seperti produsen coklat, toko roti, kafe, dan komunitas kuliner biasanya meramaikan hari ini dengan menghadirkan promosi, ada yang merilis produk edisi khusus, atau menjalankan kampanye edukasi terkait dengan sejarah dan proses pembuatan coklat. Selain unggul dalam cita rasa, coklat juga dinilai sebagai komoditas penting yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi di berbagai negara penghasil kakao.

melengkapi daftar perayaan pada tanggal 4 Juli, di mana tanggal 4 Juli juga tercatat sebagai hari barbeque nasional. Peringatan kuliner ini sangat selaras dengan tradisi memanggang makanan bersama keluarga yang lazim dilakukan pada pekan awal bulan Juli. Nah, itulah pendengar RRI, sejarah penting ya di tanggal 4 Juli. Cinta yang abadi, yang tentunya diperingati setiap tahunnya.

Hello Indonesia. Hari itu Sungai Malus Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar cuaca di pagi ini cuaca panas. Di pagi ini cuacanya cerah ya, di pagi ini apakah akan berlaku di sepanjang hari ini ataukah ada perubahan-perubahan cuaca di 4 Juli 2026? Kami sudah terhubung saat ini untuk info BMKG dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 Naha. Di ujung telepon sudah ada prakirawan Rili Jeniawati.
1: RI Pro 1. Laporan terkini.
0: Rili.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini tanggal 4 Juli 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 5 Juli 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 95%. Dan secara umum, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah hingga sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari barat daya hingga barat dan kecepatan angin berkisar antara 11 hingga 37 km per jam. Dimohon untuk waspada akan resiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

Pendengar, demikian informasi cuaca pada hari ini, dan semoga informasi ini tentunya bisa menjadi panduan untuk Anda melaksanakan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini.

Penasaran gak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi tropi Jules Rimet. Tropi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, tropi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti tropi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan tropi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Tropi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah tropi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, tropi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar di akhir pekan seperti ini, ada yang beraktivitas seperti biasa, tetapi ada juga yang menikmati waktu libur sehingga dimanfaatkan untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang tercinta. Nah, ketika Anda menikmati akhir pekan di rumah, ya, Anda bisa menikmati makan bersama, menonton film. Ada juga yang memanfaatkan waktu akhir pekan di rumah dengan bermain permainan yang sederhana yang membuat suasana hati semakin hangat, ya, antara anggota keluarga yang lain. Dan jika Anda memilih untuk keluar rumah, jalan-jalan santai, piknik, atau menikmati kuliner bersama, ini tentunya bisa menjadi pilihan yang menyenangkan juga untuk melepas penat setelah aktivitas di sepanjang minggu ini. Kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya, pilihan tempat wisata juga sangat beragam, ya. Tidak sulit untuk ditemukan, mulai dari keindahan pegunungan, ada kesejukan kolam-kolam alami, hingga pesona pantai yang menenangkan. Semuanya tentunya bisa menjadi destinasi tempat tujuan Anda bersama dengan keluarga untuk menikmati akhir pekan. Dan pendengar, memang melewatkan waktu kebersamaan dengan orang-orang tercinta di akhir pekan seringkali menjadi energi positif tersendiri yang bisa menjadi penyemangat saat kembali beraktivitas di hari-hari berikutnya. Yang terpenting bukan hanya tempatnya, tetapi kebersamaan dan waktu berkualitas yang tercipta bersama dengan orang-orang tercinta. Semoga akhir pekan Anda penuh keceriaan, kehangatan, dan juga menyenangkan.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada babak 32 besar di Miami Stadion Amerika Serikat.

Di babak 16 besar, pendengar RRI, Argentina akan menghadapi Mesir. Waktu yang bersemi. Kita tentunya masih akan terus menghadirkan informasi-informasi update terkait dengan Piala Dunia 2026. Pastikan masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz juga melalui aplikasi RRI Digital.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Pendengar, informasi kali ini dari Siau Tagulandang Biaro dari Kabupaten Kepulauan Sitaro, pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, menyatakan daerahnya siap mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam sektor kelautan dan perikanan nasional secara maksimal. Pernyataan tersebut disampaikan Heronimus Makainas saat menghadiri rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan di Jakarta Pusat. Rakornas tersebut menjadi wadah koordinasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategi sektor kelautan nasional. Kabupaten Kepulauan Sitaro memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar sehingga perlu dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas. Apa?

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Indahnya perasaan saat hati mulai terpikat dan dunia terasa lebih berwarna. Lagu dari Tulus dengan judulnya Jatuh Cinta. Dan tentunya pendengar RRI masih dengan lagu-lagu hiburan di siang hari ini. Kali ini kita ke lagu yang memiliki pesan kebersamaan, memiliki pesan tentang persaudaraan, bahwa dimanapun kita berada, kita tetap berdiri di langit yang sama, saling menjaga dan berjalan bersama seperti saudara. Tentunya lagu-lagu ini akan membawa semangat positif ketika kita melaksanakan berbagai tugas-tugas di siang hari ini. Temasif, di bawah langit yang sama.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: jatuh.
1: Pendengar, pernahkah Anda mendengar larangan makan buah di malam hari karena dianggap bisa mengganggu kesehatan atau bahkan membuat berat badan naik? Benarkah demikian atau hanya sekedar mitos? Sebelum Anda memutuskan untuk menghindarinya, pendengar RRI, yuk simak fakta menarik seputar makan buah di malam hari dalam informasi berikut ini yang dirilis oleh portal resmi kami, RRI.

tidur. Melansir dari alodokter.com, buah umumnya aman dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Berbeda dengan makanan pedas dan berlemak yang dapat memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Buah cenderung rendah lemak dan gula sehingga lebih ringan dicerna tubuh ketika malam tiba untuk mendukung kenyamanan pencernaan. Kandungan seratnya membantu rasa kenyang lebih lama tanpa menambah berat badan bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Pendengar, mengkonsumsi buah tertentu pada malam hari juga dapat meningkatkan kualitas tidur secara alami dengan mendukung pembentukan melatonin. Pisang, jeruk, nanas, dan buah kiwi termasuk pilihan yang sering dikaitkan dengan manfaat tersebut untuk membantu istirahat malam lebih. Namun, penderita asam lambung atau GERD perlu lebih cermat untuk memilih buah untuk dikonsumsi pada malam hari agar gejala terkendali. Jeruk dan tomat tetap kaya vitamin C, tetapi sifat asamnya berisiko memicu keluhan bila dikonsumsi secara berlebihan sekaligus. Nah, sebenarnya seperti apa cara aman untuk mengkonsumsi buah pada malam hari? Sebaiknya pendengar, konsumsi buah dalam jumlah secukupnya, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh tetap merasa nyaman. Pilih buah yang mudah dicerna seperti pisang dan pepaya sehingga tidak membebani sistem pencernaan di malam hari. Hindari juga buah olahan seperti permen, jus kemasan, atau buah kalengan karena umumnya tinggi gula dan aditif. Buah dengan kadar gula tinggi seperti leci dan mangga juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Pada dasarnya pendengar, buah aman dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu termasuk malam hari tentunya dengan bijak. Bahkan penderita diabetes tetap dapat makan buah pada malam hari selama mengikuti anjuran dan juga porsi yang tepat.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif.
1: Dari Pro 1 untuk Anda.

Siang ini pendengar masih dengan informasi dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional serta meminta rumah sakit untuk memperketat keamanan pelayanan. Fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP terutama di instalasi gawat darurat atau IGD. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Asar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Tenaga kesehatan berhak menghentikan pelayanan jika merasa tidak aman atau terancam saat bertugas. Ketentuan tersebut berlaku untuk melindungi keselamatan nakes dalam menjalankan tugas pelayanan medis.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Pendengar, di era digital seperti saat ini informasi menyebar begitu cepat, tetapi sayangnya tidak semuanya benar. Hoax seringkali dikemas dengan judul yang sensasional agar mudah dipercaya dan juga dibagikan. Contohnya pendengar, saat ada video viral di media sosial yang diklaim sebagai kejadian terbaru, padahal setelah ditelusuri ternyata merupakan video lama atau bahkan terjadi di daerah lain. Ada juga informasi tentang bantuan pemerintah, lowongan pekerjaan, hingga isu kesehatan yang ramai dibagikan tanpa sumber yang jelas. Karena itu, biasakan membaca informasi hingga tuntas, cek tanggal publikasinya, kemudian juga periksa sumbernya, jangan langsung percaya hanya karena banyak yang membagikan. Jika belum yakin kebenarannya, lebih baik berhenti di Anda dan tidak ikut share atau menyebarkan. Mari bersama-sama tentunya pendengar, jauhi hoax dan sebarkan informasi yang benar, karena satu informasi yang telah diverifikasi jauh lebih bermanfaat daripada 1000 kabar yang belum tentu benar keberadaannya.

Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Pendengar tahukah Anda, lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, Terima Kasih Cinta, sebenarnya adalah lagu versi balada sebelumnya, sebelum dibuat menjadi lebih cepat, lebih energik ya. Tetapi makna dari lagu ini tidak berubah, pendengar RRI, ada makna yang mendalam tentunya dari lagu Terima Kasih Cinta yang berkisah tentang seseorang yang menyadari kesalahannya setelah sempat menyakiti orang yang dicintainya. Ya, kemudian diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan tersebut. Karena itu lagu ini dipenuhi dengan rasa syukur, ada penyesalan, tetapi ada janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk lagu Terima Kasih Cinta versi Beat ini dirilis pendengar RRI pada tahun 2008. Ya, semoga pendengar RRI dengan ketika ya kita di dalam melaksanakan berbagai tugas, pekerjaan atau juga dalam keseharian kita, apapun yang menjadi rutinitas kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, bila kita sudah diberikan kesempatan sekali, maka pergunakanlah kesempatan tersebut dengan baik, karena waktu akan terus berjalan, tetapi tentunya segala sesuatu yang kita lakukan ini akan berdampak juga terhadap apa yang akan kita hadapi ke depan. Jadi bila kita diberikan kesempatan hidup hanya sekali, seperti lagu juga, ada salah satu lagu yang mengatakan bahwa hidup hanya sekali, maka pergunakanlah waktu tersebut dengan sebaik mungkin.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Masih bersama Prosatu RRI Tahunan di siang hari ini, pendengar, di edisi akhir pekan 4 Juli 2026. Dan pendengar RRI, kami terus menginformasikan bahwa sebentar pada pukul 18 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada temu kangen yang akan dilaksanakan di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara. Temu kangen fans Prosatu RRI Tahuna maupun juga fans Sweet Memory, karena setelah temu kangen ada talk show, tapi itu off air pendengar RRI. Dan nanti untuk on airnya Sweet Memory Live pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti, atau dari jam 9 malam hingga jam 11 malam Anda bisa mengikuti program acara Sweet Memory Live. Yang ingin datang langsung silakan di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, tepatnya itu di samping lapangan sepak bola Naha atau arah ke Bandara Naha ya. Anda yang ingin menyaksikan langsung silakan datang ke sana, atau juga bisa mengikuti melalui Facebook Prosatu RRI Tahuna, bisa juga di YouTube RRI Tahuna Official.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bangun sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan satwa liar dan habitatnya. Hal itu dilakukan menyusul kasus kematian seekor tapir di Lampung. Selain memperkuat penegakan hukum, pemerintah juga akan menggencarkan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kejadian serupa. Dwi Januwanto Nugroho, Direktur Jenderal Gakum Kehutanan Kemenhut, menyampaikan keprihatinannya atas kematian satwa yang dilindungi tersebut. Hilangnya satu individu tapir merupakan kerugian besar bagi kekayaan biodiversitas dan keseimbangan ekosistem. Ia juga mengapresiasi keberhasilan Polres Mesuji dalam mengungkap kasus tersebut, di mana Kementerian Kehutanan telah meminta seksi wilayah KSDA 3 Lampung dan Balai Gakum Kehutanan Sumatera untuk terus berkoordinasi dengan kepolisian. Karena itu, Kemenhut akan terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga satwa liar beserta habitatnya, sekaligus mempercepat langkah perlindungan dan pemulihan habitat itu sendiri.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Hah, memang capek kan?

0: pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Mendengar beberapa tahun terakhir ini, minuman matcha semakin populer dan banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern saat ini. Minuman khas Jepang tersebut dikenal memiliki rasa unik, sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Banyak orang tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Kandungan antioksidan dalam matcha juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Warna hijau khas matcha semakin sering menghiasi media sosial melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian yang menarik perhatian masyarakat. Popularitas tersebut memunculkan pertanyaan apakah matcha ini sekedar tren visual semata atau benar-benar menawarkan manfaat kesehatan yang nyata bagi tubuh. Nah, pendengar, melansir dari berbagai sumber, matcha berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus. Kemudian masyarakat Jepang telah menggunakan matcha ini sejak abad ke-12. Berbeda dengan teh biasa, matcha dikonsumsi bersama bubuk daunnya, sehingga kandungan nutrisi di dalamnya terasa lebih padat serta lengkap. Daun teh Camellia sinensis untuk matcha ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan L-theanin meningkat secara alami maksimal, dan kandungan antioksidan, katekin, vitamin, serat, serta asam amino di dalam matcha dipercaya baik menjaga kesehatan tubuh dalam jangka yang panjang. Awalnya, matcha tradisional disajikan menggunakan wis bambu dalam upacara minum teh khas Jepang yang berlangsung secara sakral tradisional. Kini, bubuk teh hijau tersebut banyak dikreasikan menjadi latte, ada smoothie, hingga dessert modern favorit kalangan anak muda. Nah, manfaatnya bagi tubuh, pendengar, matcha mengandung antioksidan EGCG yang sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh. Kandungan klorofilnya yang melimpah juga efektif mendukung proses detoksifikasi alami agar organ hati tetap sehat. Kombinasi L-theanin dan kafein di dalamnya mampu meningkatkan fokus serta konsentrasi tanpa membuat jantung berdebar. Efek relaksasi ini juga ampuh untuk mengurangi stres ringan sekaligus menjaga suasana hati tetap positif. Konsumsi rutin teh hijau ini terbukti dapat meningkatkan pembakaran kalori guna mendukung pengelolaan berat badan ideal. Selain itu, kandungan baiknya berpotensi menjaga kesehatan jantung dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat.

0: Tunggu ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina itu harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali per Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir.

0: putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lilina Dea.

0: A por cans al cap ja.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which was my main goal.
4: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Kita kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, pendengar RRI, pelatih Mesir Hossam Hassan mendedikasikan kemenangan bersejarah timnya kepada rakyat Palestina. Hassan menyampaikannya setelah Mesir menang atas Australia 4-2 lewat adu penalti di Stadion Dallas Sabtu 4 Juli. Setelah pertandingan selesai, Hossam Hassan memasuki lapangan sambil membawa bendera Mesir dan Palestina. Para pemain kemudian bersujud bersama sebagai bentuk syukur atas kemenangan bersejarah tersebut. Satu informasi lain pendengar dari rri.co.id, Otoritas Jasa Keuangan OJK terus memperkuat ekosistem inovasi teknologi sektor keuangan melalui regulasi yang adaptif. Langkah ini dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan industri keuangan digital yang aman dan berkelanjutan.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Ya, pendengar RRI, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, cara menyampaikan undangan pun ikut berubah. Kini dengan beberapa sentuhan di layar ponsel, undangan dapat dikirim melalui aplikasi pesan instan atau media sosial. Cepat, praktis, dan menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Namun, jauh sebelum era digital hadir, masyarakat memiliki tradisi yang syarat makna dalam menyampaikan undangan atau pemberitahuan. Tidak dikirim melalui gawai, melainkan pendengar RRI, ada yang namanya seruan adat. Nah, dari rri.co.id Sungai Penuh, seruan suara seruan para depati, ninik mamak dan anak jantan menggema dari satu sudut kampung ke sudut lainnya di 5 desa Tanjung Pau, Mudik Kabupaten Kerinci pada Jumat 3 Mei 2026. Mereka berjalan bersama menyusuri jalan-jalan desa dalam sebuah prosesi adat yang dikenal sebagai nyerau atau sebuah tradisi turun-temurun untuk mengundang sekaligus menyeru seluruh masyarakat agar hadir dalam pelaksanaan Kendurisko yang akan digelar pada Minggu 5 Juli 2026. Prosesi nyerau bukan sekadar menyampaikan undangan. Seruan adat ini memiliki makna yang jauh lebih dalam melalui petua yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Para pemangku adat mengingatkan bahwa seluruh warga wajib menghormati dan mengikuti rangkaian Kendurisko. Selama prosesi adat berlangsung, masyarakat diimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan lain sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Dengan langkah yang tertib dan penuh hikmat, rombongan pemangku adat berkeliling ke setiap sudut 5 desa Tanjung Pau Mudik. Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa pesta adat terbesar masyarakat setempat segera dimulai. Tradisi ini memperlihatkan kuatnya ikatan antara pemimpin adat dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya Kerinci. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Ya, pendengar RRI, satu lagu Rindu Tapi Bayang untuk saat ini telah kita dengarkan bersama. Dan pendengar, kali ini kita akan menyimak informasi dari rri.co.id Yogyakarta. Setelah sebelumnya dari Sungai Penuh seputar nyerau atau undangan seruan secara adat, kali ini pendengar kita ke Yogyakarta, di mana seni tradisional bukan sekedar warisan dari masa lalu, melainkan fondasi utama dalam bentuk karakter dan juga identitas masyarakat di tengah arus modernisasi. Di daerah istimewa Yogyakarta, kesenian lokal terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku dan sopan santun generasi muda. Menurut Suyadi Utomo SE MA MHT dari Paguyuban Seni Tradisi DIY dalam acara Dialog Pandopo RRI mengatakan bahwa para pemuda yang aktif dalam kegiatan seni tradisi menunjukkan perilaku yang jauh berbeda dibandingkan dengan generasi muda yang tidak terlibat dalam pelestarian budaya. Mereka yang mendalami seni tradisi cenderung memiliki rasa sopan santun yang lebih tinggi, terutama saat berhadapan dengan orang yang lebih tua. Perkembangan zaman dan interaksi dengan dunia luar tidak dipungkiri membawa masuknya pengaruh budaya asing ke Indonesia. Masalah timbul ketika generasi muda mengadopsi budaya asing itu secara mentah-mentah tanpa adanya proses penyaringan yang tepat. Oleh karena itu, upaya memelihara dan melestarikan seni tradisional menjadi sangat penting. Kesenian daerah bukan hanya berfungsi sebagai hiburan, melainkan sebagai tameng dan identitas kultural agar masyarakat lokal, khususnya generasi muda, tidak kehilangan arah dan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur bangsanya. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Yogyakarta.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Pertandingan sepak bola sekarang dinamis. Kita tinggal hanya bisa melihat bagaimana nanti adu taktik, adu teknik, adu mental antara para pelatih, para pemain, karena tentunya harus memiliki paket komplit untuk bisa masuk ke final dan menjadi juara di Piala Dunia tahun 2020 nanti.
2: Inilah Warta Berita Sabtu 4 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Menuju perempat final, setiap laga Piala Dunia 2026 sulit diprediksi.
1: Pertandingan sepak bola sekarang dinamis.
3: Memasuki fase gugur Piala Dunia 2026, persaingan tim antar negara semakin ketat. Setiap pertandingan sulit diprediksi. Kesalahan kecil dapat menentukan nasib setiap tim menuju perempat final. Pada fase ini, kualitas individu pemain tetap penting. Namun keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh strategi pelatih, kedisiplinan, kesiapan fisik, serta kekuatan mental menghadapi tekanan pertandingan. Hal itu mengundang komentar salah satu penggemar bola, Andika Gahansa. Menurutnya, tim yang ingin melangkah hingga partai final wajib memiliki paket lengkap, dimulai dari taktik matang yang mampu beradaptasi menghadapi berbagai karakter permainan di setiap lawan yang berbeda. Selain taktik, kemampuan teknik individu harus terpadu dengan kerjasama tim yang solid agar mampu menciptakan peluang.
1: Pertandingan sepak bola sekarang dinamis. Kita tinggal hanya bisa melihat bagaimana nanti adu taktik, adu teknik, adu mental antara para pelatih, para pemain, karena tentunya harus memiliki paket komplit untuk bisa masuk ke final dan menjadi juara di Piala Dunia tahun 2026.
3: Andika menjelaskan, tim yang tetap tenang, percaya diri, dan disiplin berpeluang membalikan keadaan hingga akhir. Konsisten juga menjadi kunci utama menjaga peluang meraih gelar. Penampilan stabil sejak awal hingga peluit panjang menentukan keberhasilan melewati setiap tantangan menuju babak berikutnya. Jumel Johannes melaporkan.
2: KUPP Tahuna usulkan sejumlah perbaikan pelabuhan guna mendukung transportasi antar pulau.
4: Prioritas atau konsen kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dermaga Pelabuhan Lipang.
5: Kantor unit penyelenggara pelabuhan KUPP Kelas 2 Tahuna bersama pemerintah daerah terus membangun koordinasi dalam rangka perbaikan sejumlah pelabuhan yang mengalami kerusakan. Sejumlah pelabuhan di Kabupaten Sangihe diantaranya Lipang, Marore, dan Peta menjadi prioritas usulan KUPP ke pemerintah pusat untuk ada penanganan. Pelaksana tugas Kepala KUPP Kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, kepada RRI mengatakan bahwa setelah beberapa pekerjaan proyek pelabuhan ataupun dermaga yang saat ini tengah dikerjakan untuk jangka panjang, sejumlah pelabuhan yang rusak akan menjadi perhatian. Yang menjelaskan terutama dermaga atau pelabuhan di wilayah Pulau Kampung Lipang yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak berat.
4: Jadi prioritas atau konsen kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dermaga Pelabuhan Lipang yang posisi saat ini dalam posisi keadaan rusak. Selain itu juga kita nantinya akan mengusulkan beberapa dermaga lain yang sudah mulai kelihatan rusak, yang nantinya kita akan meminta permohonan untuk studi detail engineering design di kantor pusat. Nah, informasi juga kemarin kami lihat di pelabuhan Peta untuk jangka panjangnya nanti untuk kita perbaiki untuk fasilitas dermaganya dan juga pelabuhan Marore maupun pelabuhan-pelabuhan sekitar yang lain.
5: Upaya untuk perbaikan dermaga ataupun pelabuhan dinilai mendesak sebab keberadaannya menjadi penghubung antar wilayah. Selain itu, dermaga atau pelabuhan sendiri memberi kontribusi terhadap perputaran perekonomian daerah. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Dengan menjaga laut tetap bersih, otomatis hasil tangkapan nelayan pasti akan meningkat.
6: Tapi laut lebih seperti lahan bagi nelayan.
7: Kabupaten Kepulauan Sangihe, wilayah laut sangat luas, potensi perikanan sangat besar. khusus sektor perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat berpotensi. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Julianus Dalmadalengka, ketika diwawancarai RRI mengatakan sumber daya ikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe potensinya sangat layak dikembangkan. Menurutnya, jika laut bersih, nelayan sejahtera, ekonomi maju, hal ini sangat berkaitan. Alasannya, karena laut itu bukan hanya sekedar hamparan laut, tapi laut menjadi lahan bagi nelayan.
6: Nah, seumpamanya nelayan lahan itu kotor atau tidak terjaga, maka tentu ekosistem yang ada di laut itu atau segala sesuatu yang berhubungan dengan lahan itu maka akan terganggu. Dengan kita menjaga lahan kita selaku nelayan, maka otomatis produktivitas atau hasil tangkapan itu pasti akan meningkat.
7: Meningkatnya hasil tangkapan nelayan akan berdampak pada nelayan itu sendiri, amat terlebih ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alexander Delengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Menuju perempat final, setiap laga Piala Dunia 2026 sulit diprediksi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Beringar RRI tanggal 4 Juli memperingati beberapa peristiwa penting ya. Nah, pendengar, untuk peristiwa penting yang terjadi tanggal 4 Juni, yang pertama ada Perang Salib pada 4 Juli 1187. Terjadi pertempuran Hitin antara tentara salib asal kerajaan Yerusalem dengan kekuatan dari Sultan Salahuddin Ayyubi Saladin. Peristiwa pertempuran ini disebut sebagai Perang Tanduk Hitin yang diambil dari sebuah gunung di dekat daerah tersebut. Pada tanggal 4 Juli juga, pendengar, diperingati sebagai hari di mana Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaan. Masih di tanggal 4 Juli, tepatnya 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya dari Britania Raya atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Inggris. Amerika Serikat baru diakui kemerdekaannya pada 3 September 1783. Awalnya terdapat 13 koloni Inggris yang memproklamirkan kemerdekaan untuk Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Negara baru yang diproklamirkan oleh 13 koloni Inggris tersebut berhasil mengalahkan Britania Raya Inggris dalam Perang Revolusi. Tanggal 4 Juli, Presiden Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI. Presiden pertama Republik Indonesia RI, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, dan Joko Ardisuryo, dan Mr. Sunaryo. Nah, pendengar, partai ini memegang ideologi nasionalisme, merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap, salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat ketika berada di Sukamiskin. Ada beberapa peringatan penting lain yang terjadi tanggal 4 Juli. Informasi ini kami baca di kompas.tv.

0: Iya, pendengar RRI, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di Pro Dangdut, seperti biasa Anda bisa bergabung melalui 0812-5503-8009. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, deng, siapa di mana? Bagaimana?
1: Selamat siang menjelang
0: sore. Selamat siang menjelang sore. Mama Wawu, sto ini, Kang.
1: Nah, iya.
0: Oke, Mama Wawu, silakan.
1: Ini pelagu satu untuk satu.
0: Satu untuk satu, bagi tujuh, Mama Wawu. Lanjut.
1: Pertama, juga buat Mama Erli. Selamat siang menjelang sore, selamat tugas. Terus betul sampai ceritanya.
0: Terima kasih.
1: Di sini ada Papa Wawu, Pak Janfer, dan semua juga. Di sini Pak Pro Sanggut.
0: Baik, terima kasih ya Mama Wawu sudah bergabung di Pro Dangdut untuk hari ini. Lagunya dari Obi Mesak dengan judul Satu Untuk Satu. Permintaan lagu dari penelpon pertama kita Mama Wawu di kolongan Baha Baru di singkat KB2. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore Awu Herlin.
0: Iya, Nova?
2: Iya.
0: Oke, Nov silakan.
2: Oh, bagaimana DP tutorial mau pasang bulu mata?
0: Siapa mau persiapan acara sebentar, Kang?
2: Iya, mari jauh nih kita nih tahu pasang. Lagu dulu nih pengora mau bameke tuh ada so gagah.
0: Lagu apa, Nov?
2: Katakan pada orang tuamu.
0: Dari?
2: Pokoknya ada di situ.
0: Katakan pada orang tuamu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Garis kening, enggak ada.
0: Dicari sebentar lagunya, Nov. Silakan kirim dulu.
2: Iya, buat Wawu Herlin. Selamat bertugas, semangat terus sampai selesai penyiaran.
0: Terus?
2: Ini apa ya? Mau sampaikan pada orang semua, tamang-tamang, jangan lupa sabantar. Kita meriahkan, naha.
0: Oke, okay, deh.
2: Menjadi perdana untuk sweet memory.
0: Baik.
2: Ya. Jawab. Salam kompak semua buat Wawu Herlin, jangan lupa menyusul.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Nova ya, ini sebentar persiapan untuk acara sebentar. Kita akan ikuti Sweet Memory Live di Kecamatan Tabukan Utara. Baik yang hadir sebentar atau bisa monitor di jamnya Sweet Memory ya, pada jam 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Satu penelpon lagi untuk sesi ini, kemudian kita akan dengarkan lagu.

0: Baik, pendengar RRI, nampaknya belum ada. Wow, Herlin mau putar jo lagu, Kang. Oh, so ada, wow, Herlin yang gak dapat dengar. Halo. Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut. Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Papa Udo.
0: Papa Udo, Papa Udo apa kabar? So lama gak dapat dengar. Oh, biru, wah, cepat sembuh nih, Pak Udo.
1: Pak Udo.
2: Keluar rumah.
0: Oh, biru, oke okay, dah.
2: Tolong coba antar malam. Nyara udah paham, kasihan acara Dina.
0: Oh, acara Sweet Me. Baik, baik.
2: Nah, jadi Pak Udo mau minta maaf bahwa Lian dari rumah tuh. Dia ada minta nomor, tunggu mau pas dulu minta nomor. Jadi Pak Udo minta maaf ke Bang Harian Pak Hadi.
0: Iya, dimaklumi ya, lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh.
2: Ini di kamar no satu rupa orang di sini.
0: Oh kasihan.
2: Iya. Jadi sebentar malam insya Allah acara berjalan lancar.
0: Amin.
2: Jangan ada hambatan. Papa ini cuma mau dengar dari rumah no.
0: Baik, baik.
2: Iya. Kasih lu mikwa ini. Salam dia buat kamu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik, dia berlagu apa dan Pak Udo?
2: Apa? Hidup di bui.
0: Oh, hidup di bui. Baik, akan hadir sebentar ya. Oh, kasihan.
2: Jadi yang Sungai Purgandu di mana saja berada, apa salam semua dari Papa Udo. Oke, terima kasih.
0: Selamat sore, Papa Udo di Tabukan Utara. Oh, ada Mama Opo Ardi, Mama Opo. Halo, selamat sore, siang menjelang sore.
3: Halo, selamat siang menjelang sore, Bu Erlin.
0: Iya, silakan Mama Opo.
3: Pertama-tama, Mama Opo Ardi minta maaf sebesar-besarnya karena sebentar malam di RRI Live tidak bisa hadir. Karena Mama Opo Ardi lagi ada di puskesmas, neneknya Opo Ardi masuk rumah sakit.
0: Oh Piroa, semoga cepat sembuh nih.
3: Amin. Semoga kita semua akan bertemu di lain hari.
0: Baik.
3: Karena toran semua basudara.
0: Oke. Okay.
3: Kirim jo buat Wawu Herlin. Selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Kirim jo buat Kak Nova, Mak Wawu KB2, Ucup, Marawinda, Para Guntur, Nisa, Made Apit, Mopo Rei, Mak Iti, yang tadi sudah ketemu sama Mama Opo Ardi. Karena Mak Iti sekarang ada di Moronge.
0: Oke, baik.
3: Boy, Opa Bilkis, Papa Pandi, dan semua jo pendengar Pro Dandut di mana saja berada. Wow Herlin, ya. DP lagu Pertemuan Roma Irama.
0: Pertemuan Roma Irama, oke
3: okay. Itu jawabu, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore Mama Opo Ardi. Sebelumnya ada Papa Udo, Nova dan juga Mama Wahu yang bergabung di sesi ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon di sesi ini. Halo, Pro Dangdut. Halo, Putra Makassar. Selamat sore.
1: Sore.
0: Oke, silakan.
1: DP lagu Hamdan ACT, Jangan Cintai Aku.
0: Oke, akan hadir ya. Posisi di mana ini?
1: Di Anggis.
0: Oke, baik.
1: Mau tanya kenapa, kalau boleh mau ikut sebentar?
0: Boleh, kasihan. Nyala mungkin tuh nih boleh.
1: Oke, mau kirim salam pertama buat Bapak Eli. Selamat sore. Tugas sehat selalu. Tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Baru mau kirim yang lewat tadi, ada Nova, Papa Udo, ada Nisa, Made Apik di Tola, dan semua-semua Jo, penggemar Pro Dandut. Salam okay. Pro Dandut.
0: Baik.
1: Oke, Bapak Eli. Selamat
0: Terima
1: sore.
0: Kasih sudah bergabung. Selamat sore. Putra Makassar, lagunya dari Hamdan ATT, Jangan Cintai Aku. Akan hadir sebentar ya, lagunya ada. Torang mau putar sesaat lagi. Kita ke penelpon. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Dangdut adalah kita, Mayrona.
2: Iya,
0: Mbak. Baik, Mayrona silakan.
2: Request lagu dari Nabita Alfia, Cinta Putih ya.
0: Cinta Putih, Vita Alfia.
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Dalamnya Pak Pertama, Paknya Mbak Erlin, ada Nisa, ada Winda, ada Guntur, ada Nova, ada Rei, ada Abdi, ada Maina Maca, Maite Mauna, ada Asri, ada Wahumis, ada juga Mentahi, dan sesama jalan Pak Pertama Cinta Perundang di siang hari ini, Mbak.
0: Baik, Mayrona, terima kasih ya. Sudah bergabung, selamat sore. Mayrona di Medan. Terima kasih sudah bergabung untuk Pro Dangdut hari ini.

0: Iya, kita ke penelpon berikut. Halo, Prodang Dut.
1: Halo, selamat sore, Prodang Dut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Opo Rei.
0: Mama Opo Rei. Mama Opo, silakan.
1: Aku di Pelagu, Lenso Merah Muda.
0: Lenso
1: buat Mama
0: Merah Muda.
1: Dan Mak Nisa, yang sedang memasak.
0: Oke. Baik.
1: Baru lanjut buat Wau yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut buat Nadia Asi, Bapak Udo, Bapak Pandi, ada Ucup, baru ada Bapak Bilgis, Ayah Dinaha, Ma Atar, Boy, Ucup, Ma Riswat, terakhir semua penggemar Prodandut di mana saja berada. Selamat sore.
0: Ada pelagu katuk mau apa?
1: Lenso Merah Muda.
0: Oh Lenso, aduh. Helin masih cari Mairona pelagu, Riki lupa. Lenso, oke. Baik, lagunya ada. Itu Jo, terima kasih ya sudah bergabung. Selamat sore, Maupo Rey. Yang sementara siap-siap untuk acara Sweet Memory Live sebentar, tetap semangat ya. Jangan lupa datang di lokasi di Naha. Bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama. Baik, pendengar RRI, kita ke lagu dulu. Permintaan Putra Makassar, Mairona dan juga Mama Opo Rey.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, Prodangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Apa Ucup, silakan. Dangdut adalah kita.
1: Bagaimana punya kabar?
0: Ada sehat-sehat apa Ucup? Bagaimana ini? So sehat apa?
1: Puji Tuhan. Masih dalam tahap pemulihan, masih sakit.
0: Oh, Piro, tetap semangat nih.
1: Iya, Bu, makasih.
0: Apa Ucup mau request lagu apa?
1: DP lagu Tidak Semua Laki-Laki jauh dari Rizky Ridho.
0: Oke, akan hadir sebentar ya. Lanjut.
1: Oh, lanjut. Salam jauh pertama buat Rompe Wawu Herlin yang lagi tugas. Selamat sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah. Harapan ada sehat-sehat jauh semua.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Mau salam jauh buat Rompe Putra Makassar. Ada Made Afik, Mama Purei, Mama Nadir, Mama Faisan, ada Torampe, Mama Iti, ada Mama Una, ada Torampe Wawu Winda, ada Pak Guntur, Opa Bilkis, ada Nisa di Morongi, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Riswat, terus ada Trompe Kristianus Rame, ada Wawu Jain, terus ada Trompe Boy, Papa Fandi, Papa Udo, ada Mayo, ada Maenga, terus ada Mama Dede, ada Trompe Kak Nova, ada Mak Wawu di KB2, ada Oma Aceh, Papa Jamper, ada deng sama-sama aja tentunya. Okay. Tanpa terkecuali sama dapat salam jo, salam manis, salam kompak. Odang bau begitu jo, Ucup semua turun. Makasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Ucup di Upal. Terima kasih ya sudah bergabung. Silakan penelpon berikut masih di 0812-5503-8009. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: kita. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Asri di Luwu Timur.
0: Asri Luwu Timur. Asri silakan.
2: Mau request lagunya Asep Irama.
0: Apa tadi?
2: Asep Irama.
0: Judulnya
2: Di mana ya? Coba apa dulu di situ Asep Irama ya? Saya lupa itu judulnya.
0: Asep?
2: Iya, yeah, Asep Irama.
0: Asep Irama?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, sebentar ya, dicari dulu. Asep Irama, hentikan tangismu, aku di barat, engkau di timur.
2: Ya, yeah, itu.
0: Itu? Oke, okay, yeah. Akan hadir sebentar ya.
2: Ya, saya lupa. Ya, saya kirim buat ada Nita, ada Winda, ada Mau Fardi, ada Mau Purei, Mau Enal, Mau Awo, ada Ucup, Papa Pandi, Papa Udo, Merona di Medan, buat semuanya sampai ke situ. Okay. Kalau gitu lah, terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Ada Asri Luwu Timur, lagunya Asep Irama. Lagu ini berjudul Aku di Barat, Engkau di Timur. Halo, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut, torang deng Papa Pandi ini.
3: Betul sekali, Wawu.
0: Baik, silakan Pak Pandi.
3: Oke, pertama-tama mungkin ini buat Terampi Wawu. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Mm-hmm.
3: Dari yang saya lewat tadi ada Mama Uporei, di Naha ada Mama Ika, di Paksa Ombak, baru ada Mama Iki, ada Nisa, Winda, Mama Fardi, Pak Guntur, Mama Poris Swati Biru, ada Ungke, kemudian ada Mama Ade Afif, ada Ucup, ada Putra Makassar, ada Roy, ada Papa Udo, baru ada Mama Wawu di Kabupaten 2, dan terakhir buat Asri di Lubuk Timur. Dan semua-semua juga pendengar program bagaimana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi. Itu lagu ya. Potret Kenangan.
0: Siapa kata yang menyanyi Pak Pandi?
3: Kalau tidak salah, Besti.
0: Oh iya, ada. Imam S. Arifin.
3: Ya, kalau ada Besti, Besti juga.
0: Oke, dicari dulu ya. Kalau tidak ada berarti Imam Jokang. Oke deh, baik.
3: Oke, begitu ya, Uku. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore.
4: Irama gembira, tua dan muda, mari joget bersama. Hilangkan rasa kesah semua. Dengar lagu yang gembira.
0: Iya, pendengar RRI, untuk sesi ini permintaan lagu dari Ucup, Asri, dan Bapak Pandi. Dan pendengar, sebentar masih akan kembali di sesi berikut dalam program acara Prodangdut.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Iya, pendengar, sesi terakhir Prodangdut hari ini untuk satu penelpon yang paling terakhir ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Wawu Erling.
0: Iya, Wawu Nisa.
1: Wawu Erling.
0: Iya.
1: Lagu Burung Dalam Sangkar.
0: Burung Dalam Sangkar, baik. Lanjut Wawu Nisa.
1: Kirim jauh di sini ada Mama Iti lagi masak-masak dengan Wawu Nisa. Untuk persiapan kenahan.
0: Oh begitu.
1: Ada Lope Wawu Erling datang nih.
0: Iya, nanti mau datang nih sebentar.
1: Ada masak kepiting ini.
0: Oh luar biasa.
1: Baru ada Om, ada Lope, ada Mama Haji, ada Winda, ada Guntur. Cepat yang memasak Winda. Belum masak, ada Jotar sebentar.
0: Semangat semua ini, for sebentar.
1: Ini mama-mama di dapur semua ini. Ada Kucuk, ada Sutra Makassar, ada Bapak Ungke, ada Ungke juga, ada Mama Operei, ada Unopa, Mentahi, Mama Dede. Oh, Unopa suka Maria, Bu?
0: Kurang tahu, Herlin. Oh. Tadi ada bat telepon, ada sementara bat make up, kata.
1: Oh, memang. Nanti Wawu ini sore Mama Iti habis sholat maghrib, Wawu.
0: Oh, begitu, oke. Okay.
1: Sama Winda Guntur, sudah sholat maghrib baru ke sana.
0: Baik.
1: Oke, Wawu, buat Wawu selamat berdua, semangat terus, sukses terus. Terima kasih, Wawu, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Nisa di Morongi, ini semua lagi sibuk untuk persiapan acara sebentar ya. Acara Sweet Memory Live. Berlokasi di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara. Baik, pendengar RRI, Nisa tadi sekaligus juga merupakan penelpon paling terakhir dalam Prodangdut edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung bisa gabung besok hari ya dalam acara Prodangdut. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Salam Prodangdut, dangdut adalah kita.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Untuk informasi kita kali ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan perlindungan asuransi usaha tani padi AUTP bagi 100.000 hektar lahan di Indonesia tahun 2026. Alokasi tersebut disiapkan berdasarkan kemampuan negara dan arahan Menteri Pertanian untuk mengantisipasi risiko kekeringan. Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian Purwanta mengatakan program tersebut memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban melindungi usaha tani petani melalui penyelenggaraan asuransi pertanian. Sebetulnya acara target, ya, kita lagi-lagi kan bicara kemampuan negara. Untuk tahun ini di 2026 ini atas arahan Pak Menteri, alhamdulillah dialokasikan untuk asuransi usaha tanaman padi itu seluas 100.000 hektar, ujar Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Purwanta. Dan Purwanta menjelaskan, premi AUTP ditetapkan sebesar 3% dari nilai pertanggungan senilai 6 juta rupiah per hektar. Total premi mencapai 180.000 per hektar dengan bantuan pemerintah sebesar 80%. Informasi selengkapnya masih lansir dari rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Selamat sore pendengar dan pemirsa. Ini rangkuman Lintas Maguta Manado Gorontalo Tahun Dadan Talaut untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Aziza Abusai.

0: Rangkuman sepekan berita Maguta. Fokus tingkatkan standar layanan dan penguatan pajak daerah, Balai Diklat Keuang Manado gelar Forum Konsultasi Publik dan Forum COP Pajak Daerah.
1: Komitmennya dalam kegiatan ini menjadi pemangku kepentingan untuk mengumpulkan masukan kritik serta rekomendasi dari perbaikan layanan yang berkelanjutan. Kepala BDK Manado Kunjung Haryanto mengatakan forum konsultasi publik merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pada pelaksanaan tahun 2026, BDK Manado memfokuskan pembahasan pada standar layanan pelatihan klasikal serta standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dihimpun dari berbagai kelompok pengguna layanan, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas milik BDK.
2: Para pengguna layanan untuk dua hal tadi gitu ya, baik dari para peserta pelatihan yang berasal dari internal Kementerian Keuangan sendiri, dari kementerian lembaga yang lain, maupun dari teman-teman Pemda, maupun juga dari pengguna layanan yang lain gitu. Karena sarana-prasarana kami itu sebenarnya aset publik yang dapat juga digunakan oleh publik gitu ya, baik yang meminjam sesama instansi pemerintah maupun yang menyewa untuk individu masyarakat.
1: Forum ini juga dirangkaikan dengan Forum Community of Practice atau COP Pajak Daerah sebagai bentuk penguatan pembelajaran pasca pelatihan. Pujuk mengungkapkan mayoritas pengguna layanan BDK Manado selama beberapa tahun terakhir berasal dari pemerintah daerah, sejalan dengan program unggulan penguatan local taxing power yang difasilitasi secara gratis bagi aparatur pengelola pajak daerah. Program tersebut telah memasuki pelaksanaan kelas ke-7 dari total 9 kelas yang dirancanakan dengan peserta berasal dari Bapenda, BKAD, serta perangkat daerah terkait lainnya.
2: Kita ngambil tema tadi terkait assessment rasio untuk pajak pembangunan sektor perkotaan dan pedesaan dengan mengundang narsum dari BKAD Kabupaten Sleman yang sudah menyusun peraturan bupatinya. Harapannya memberikan tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, dan bagi yang belum menyusun akan memberikan inspirasi untuk menyusun perkada. Nah, perkada ini penting sebenarnya sebagai pengimbang kenaikan NJOP yang sebenarnya sangat sangat wajar, sangat lazim. Ekonomi kita berkembang, harga tanah naik, NJOP naik, tetapi bisa jadi memang kemampuan bayar masyarakat tidak sebagus itu gitu ya.
1: Melalui pelaksanaan FKP dan forum COP, BDK Manado berharap tercipta peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswi Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru.
3: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswa Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru. Meski sempat mengendap lama, upaya proses penyidikan kasus dari pihak kepolisian akhirnya terungkap. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara akhirnya resmi menetapkan oknum dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima DM alias Deni sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Noni Sengkei mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Ia menyebut penyidik tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dikarenakan dalam proses penyidikan, tim harus mendalami setiap alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan analisis ilmiah untuk memperkuat konstruksi perkara.
4: Kita sudah melaksanakan gelar penetapan tersangka setelah kita mengantongi keterangan ahli dari Psifor, psikologi forensik, kemudian kita melaksanakan gelar penetapan tersangka dan telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban Unima.
5: DSI ini dia apa, Bu? Dosen kah atau mahasiswa atau apa?
4: Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa DS itu adalah dosen dan
5: tahu belum ditahan, Bu, dengan alasan
4: tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kemarin itu sudah dalam kondisi sakit, membutuhkan perawatan, ada melaksanakan operasi. Kita sudah bawa juga periksa di Rumah Sakit Bayangkara dan sudah ada surat keterangan. Nanti setelah itu baru kita pikirkan lagi.
6: Terkait saksi ahli, Bu Dir, so diperiksa.
4: Sudah, saksi ahli sudah dari psikologi forensik.
3: Polda Sulut memastikan proses penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik terus melengkapi berkas perkara untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang dialami korban, sekaligus memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite bersama pihak SMA Negeri 1 Talaga, Kabupaten Gorontalo berkomitmen tidak akan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Hal ini sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
7: Komite SMA Negeri 1 Telaga menegaskan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Penegasan itu disampaikan Ketua Komite Jayadi Ibrahim dalam rapat komite bersama orang tua murid yang dilaksanakan pagi tadi. Jayadi mengatakan larangan melakukan pungutan telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Sehingga itu, baik pihak sekolah maupun komite tidak diperbolehkan menetapkan pungutan yang bersifat wajib kepada orang tua siswa. Ia menjelaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan maupun penetapan nominal tertentu. Menurut Jayadi, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
8: Terkait dengan larangan keras terhadap pungutan itu sesuai dengan Permendiknas nomor 75 tahun 2016. Sehingga siapapun itu, pihak sekolah maupun komite, dilarang keras untuk melakukan pungutan. Kecuali itu himbauan dana yang tidak mengikat dan itu sumbangan, bukan pungutan. Kalau pungutan itu terjadwal, ada batasan waktu, ada jumlah. Nah, kalau dia sumbangan itu tidak terikat, berapapun apapun yang disumbangkan itu menjadi pahala oleh yang menyumbang, karena pendidikan itu bukan hanya tugas dari sekolah, itu tugas kita semua, tugas orang tua, tugas masyarakat, tugas pemerintah, jadi tugas kita semua.
7: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Telaga, Abbas MPD, menegaskan pada rapat ini pihak sekolah hanya menyampaikan program kerja, sedangkan keputusan mengenai dukungan masyarakat sepenuhnya menjadi kewenangan komite sekolah bersama orang tua murid. Ia menilai dukungan yang diberikan komite dan orang tua menjadi modal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Telaga.
9: Untuk persoalan terkait keputusan hasil kesepakatan, sekolah itu cuma menyampaikan program. Ya, yang memutuskan itu adalah komite. Jadi alhamdulillah apa yang direncanakan sekolah, alhamdulillah komite melalui perwakilan komite diputuskan, alhamdulillah sesuai dengan harapan sekolah. Jadi ini kami anggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini juga memang bentuk dukungan komite termasuk orang tua siswa terhadap sekolah, program sekolah untuk peningkatan mutu.
7: Kepsek SMA 1 Telaga menegaskan kembali komitmen sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik. Ia memastikan setiap bentuk partisipasi orang tua bersifat sukarela dan pengelolaannya diserahkan kepada komite sekolah tanpa campur tangan pihak sekolah. Rustianita melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sangihe pastikan klin rehabilitasi penyalahgunaan psikotropika jenis tirefixefinidil dan bahan adiktif tidak terpapar kasus HIV AIDS.
10: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melan Manarat, menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2026 tidak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakannya usai kegiatan workshop peringatan Hari Anti Narkotika di Kampus Polnustar Kamis 25 Juni 2026. Meski demikian, kasus penyalahgunaan psikotropika jenis trihexpenidil dan bahan adaktif berupa lem ehabon masih ditemukan sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi secara berkelanjutan. Melan mengatakan saat ini terdapat 10 orang pengguna yang sedang menjalani program rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Sangihe melalui layanan rehabilitasi medis sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh sesuai tahapan screening, konseling, pendampingan, serta pemantauan perkembangan klien.
11: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika, puji Tuhan masih 0 kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini masih 0 kasus, tetapi untuk psikotropika dan bahan adiktif, iya tetap itu ada kasus yang tetap kami rehabilitasi, itu ada 10 orang penyalahguna jenis psikotropika yaitu trihexipenidil atau obat kuning dan juga bahan adiktif jenis lem ehabon. Setelah kami melakukan screening dan juga rehabilitasi melalui medis atau dunia kesehatan, itu tidak ditemukan untuk kasus HIV/AIDS bagi penyalahguna narkoba.
10: Selain memberikan layanan rehabilitasi, BNN Sangihe juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap seluruh klien sebagai bagian dari pemantauan kondisi medis selama mengikuti program rehabilitasi. Dari hasil screening dan layanan rehabilitasi, tidak ditemukan kasus HIV/AIDS pada seluruh klien di Klinik Pratama BNN Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 cakupannya mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa.
12: Kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2026 akan mencatat pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswatum, diwawancarai RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, untuk sensus ekonomi tahun ini, cakupannya mulai dari kegiatan sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi berdampak untuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Khusus untuk pelaku usaha, bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13: Untuk pelaku usaha, salah satunya bagaimana para pelaku usaha ini bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian bagaimana ke depan pelaku usaha ini akan memetakan untuk investasi dan pengembangan usahanya.
12: Sementara itu, sensus ekonomi untuk masyarakat bisa dilihat potensi usaha yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menambahkan, sensus ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebaliknya, BPS tidak menghitung pajak tapi hanya melakukan pendataan terkait dengan karakteristik baik usaha menengah, besar dan kecil maupun usaha yang dilakukan keluarga atau rumah tangga. Alexander Lenggade melaporkan.
0: Kabar baik bagi warga di Beranda Utara NKRI, menekan angka inflasi sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggelar pasar murah di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ratusan paket sembako murah pun ludes di seribu warga.
14: Ratusan warga kota Melongane dan sekitarnya langsung memadati kawasan Pantai Indah Melongane pada Selasa pagi 30 Juni 2026. Kehadiran warga dari berbagai pelosok ini tidak lain adalah untuk mengantre di gelaran pasar murah yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob

0: harga yang mungkin lebih murah gitu.
1: Aksi peduli ini pun menuai banyak apresiasi. Salah satunya dari Ketua Tim Penggerak TPPKK Talaut, Nyonya Hiniti Tahung Wijoyo. Termasuk Opan Tatail, salah seorang warga penerima manfaat yang mengaku sangat terbantu di tengah melambungnya sejumlah harga kebutuhan pokok.
2: Oke, untuk masyarakat yang kurang mampu. Tadi bahkan didata oleh Ibu Kadis Perindah. Jadi masyarakat yang tidak mampu, sebenarnya ini jual murah. Tapi oleh kemurahan hati dari Pak Kejati dan Ibu, datang berkunjung ke laut, bukan hanya datang kosong, tapi dengan membawa berkah. Jadi 800 paket ini diberikan untuk masyarakat Kabupaten Talaut yang kurang mampu.
3: Sangat senang sekali dengan adanya bantuan dan program yang diberikan oleh pemerintah, terdiri dari Bapak Kajati dan juga Kajari. Sehingga kami sebagai masyarakat biasa, masyarakat yang tidak mampu, sangat terbantu dengan adanya
4: program
3: pasar
4: yang diadakan ini.
3: Dan kami sangat berterima kasih.
1: Sebanyak 800 paket sembako ekonomi disediakan khusus bagi warga kurang mampu. Warga bisa menebus beras kemasan 5 kg seharga Rp54.000, minyak kelapa 1 liter seharga Rp18.000, serta gula pasir dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan terus dipacu. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Forkopimda Kabupaten Talaut turun langsung ke sawah di Desa Ambela untuk melakukan panen raya sekaligus penanaman padi berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mentransformasi Desa Ambela menjadi lumbung pangan di bumi Porodisa.
1: Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Pati Pelohi bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut di Desa Ambela menjadi angin segar bagi sektor pertanian setempat. Tidak sekadar berkunjung, rombongan ini juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian secara simbolis untuk memacu produktivitas petani lokal. Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menegaskan bahwa momentum penanaman kembali ini adalah wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Talaut. Ia pun mengimbau para petani untuk mulai terbuka terhadap teknologi pertanian yang lebih maju.
6: Panen bersama ini adalah makna yang sangat penting, karena panen adalah ungkapan syukur atas hasil kerja keras para petani, sedangkan penanaman kembali merupakan wujud komitmen kita menjaga keberlanjutan produksi demi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Talaut. Hamparan sawah yang kita lihat hari ini bukan sekedar menghasilkan bulir-bulir padi, tapi menjadi bukti semangat, ketekunan doa, dan kerja keras para petani. Namun keberhasilan panen hari ini bukanlah akhir dari perjalanan. Justru inilah awal untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
1: Sementara itu, Kajati Sulut menekankan pentingnya sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama yang kini dikawal bersama adalah percepatan perbaikan infrastruktur bendungan di Desa Ambela. Yakob optimis, jika sistem pengairan ini rampung, produktivitas lahan akan meningkat drastis. Dalam kesempatan tersebut juga, Yakob membagikan filosofi sederhananya terkait menanam.
7: Kenapa di setiap kunjungan kerja saya selalu ingin menanam pohon maupun apapun yang bisa kita tanam? Karena dari situ Tuhan berikan kehidupan, Pak. Sebagai orang yang percaya bahwa satu orang bisa menanam dua pohon, maka ada dua generasi yang kita hidupkan ke depan yang lebih baik.
1: Dengan komitmen pengawalan infrastruktur bendungan yang kuat dari pihak kejaksaan dan pemerintah daerah, roda ekonomi petani di ujung utara Indonesia ini diharapkan dapat berputar lebih cepat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian rangkuman Lintas Maguta Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Maguta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, saya akan hadirkan dulu kroninger Anda dengan info duka. Info duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Air Adolong pada hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Opa, Papa, saudara kami tercinta, Alden Air. Alden Air, panggilan Opa Odeng, meninggal usia 72 tahun, 3 bulan 1 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 14 WITA atau jam 2 siang di rumah keluarga Air Adolong, alamat samping kantor lurah Kelurahan Sawang, Bendar. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Air, keluarga besar Adolong, keluarga besar Lahiwu, dan keluarga besar Tahulunding serta seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Demikian peringatan untuk info duka untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi. Kami harap bantuan Anda mohon diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi. Janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini, Aliansi Mahasiswa Menjawab Mendesak Penguatan Implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan utama perekonomian nasional. Hal ini dikatakan di tengah meningkatnya tantangan ekonomi dan perkembangan teknologi global. Seruan itu disampaikan dalam diskusi lintas organisasi mahasiswa yang digelar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sejumlah organisasi mahasiswa di Jakarta, mereka menilai prinsip ekonomi kerakyatan harus tetap menjadi arah utama pembangunan nasional. Perwakilan KPM Unpan, Muhammadiyah Irwansyah, mengatakan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 perlu terus dikawal. Kita harus meneguhkan komitmen untuk terus mengawal implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Arah pembangunan ekonomi nasional wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan kedaulatan ekonomi yang sejati. Senada Rosyad Fauzi dari Hima Polindo menilai pemerintah perlu memperkuat tata kelola ekonomi yang transparan, adil, dan inovatif agar mampu meningkatkan daya saing nasional tanpa meninggalkan prinsip ekonomi kerakyatan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong, dari tadi kek.

0: Arah sadiki cuy itu tas plastik dari pasar.
1: Iyo nom bau, arah pebelanjaan kan memang banyak. Ikan ada di peta sendiri, sayur ada di peta sendiri, rampa-rampa le ada di peta sendiri. Belum le ini kukis-kukis, semua ada di peta plastik masing-masing.
0: Bayangkan Jo, dalam satu minggu, arah itu mau ke pasar sampai berapa kali. Jadi itu tas plastik pasti semua numpuk kan Pak Arapi rumah.
1: Iyo no, mau bagaimana le katu? Memang perlu toh itu tas kalau mau bungkus akang belanjaan?
0: Iyo no, memang perlu. Mar, karena Ara jaga ke pasar kan naik oto, boleh setau Ara bawa keranjang belanjaan sendiri supaya mau tak kumpul itu barang-barang di satu tampak. Kom penggunaan tas plastik itu semua berkurang. Kalau perlu, formu isi ikan dan kukis bawa jo wadah sendiri dari rumah.
1: Aduh bau, bagaimana Kang? Ara sudah biasa dengan tas plastik, mau kalau mau belanja.
0: Rubah pelan-pelan, no Ara. Bawa saja bisa, masa Ara nih boleh. Dapat lihat cuma hal kecil, mar penting untuk pengurangan penggunaan plastik di lingkungan katorang.
1: Iyo Kang bau.
0: Deng, tas plastik itu salah satu penyumbang sampah. Kong kalau arale cuma jabuang sembarangan, tapi le itu saluran air. Nah, pas ujang-ujang, mau babanja.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringkat selepas azan maghrib kami akan hadirkan dulu dengan satu lagu nuansa musik islami. Dan selanjutnya kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di tahun sore untuk menghadirkan musik dan informasi.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 OR di tahunnya. Dan untuk informasi di saat ini, saya akan hadirkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti bersama pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Informasi laporan aktivitas gunung api periode pengamatan 4 Juli 2026 dari pukul 12.00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Gunung api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 78 sampai 80%. Visual gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2, asap kawat tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 1, amplitudo 7 mm, durasi 10 detik. Tektonik jauh jumlah 23, amplitudo 3 sampai 48 mm, SP 11 sampai 19 detik, durasi 40 sampai 390 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah di instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2kalimagma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Subandrio Kapuyo.

tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut informasi selanjutnya. Kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking dapat menjadi bekal penting bagi pelaku UMKM. Keahlian ini membantu pengusaha membangun kepercayaan dan memperluas peluang bisnis. Pengusaha sering berfokus mengembangkan produk hingga melupakan komunikasi dengan lingkungan, padahal public speaking dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha. Nah, melansir dari laman umkm.go.id, berikut sejumlah manfaat kemampuan public speaking. Pertama, memudahkan menggait pelanggan. Interaksi langsung dengan pelanggan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah merek. Komunikasi yang baik juga mendorong loyalitas pelanggan terhadap bisnis. Pelanggan cenderung merasa dekat ketika mengenal pemilik usaha secara langsung. Kedekatan itu dapat memperkuat citra mereka di tengah persaingan. Kedua, kemampuan berbicara yang baik memudahkan pengusaha menyampaikan arahan kepada pegawai, instruksi yang jelas, membantu mengurangi kesalahan maupun kesalahpahaman. Komunikasi efektif membuat pegawai memahami tugas dengan lebih baik, motivasi yang tepat juga meningkatkan semangat kerja seluruh tim. Public speaking membantu pengusaha menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain, bahasa yang persuasif, memudahkan terciptanya hubungan profesional. Informasi selengkapnya, peringat Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan sudah tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti drama radio. Kali ini drama radio dengan judul Panggilan Terakhir, produksi RRI Manado.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
1: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan. Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek.
4: Kak bapak mau bicara, kak.
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
4: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, dah ya.
4: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
4: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
4: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuman 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
4: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
4: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, pak!
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran deh nelpon mulu.
4: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin. Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih dek?
4: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
4: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir bucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
5: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
4: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah itu aja.
5: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
6: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
5: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
6: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
5: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
6: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
5: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
6: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
7: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
5: Ya Allah, bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan bapak di tahlilan ini.
7: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami. Terima kasih loh.
5: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
8: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak nggak akan senyesel ini.
5: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang bapak ke sawah lagi.
8: Mbak tahu kenapa bapak tuh suka ke sawah?
5: Kenapa, Dek?
8: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
5: Ya Allah, Bapak.
7: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau bapak bawa pulang nggak?
9: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
1: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
0: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita masih di program acara Tahuna malam ini. Dan kami akan hadirkan kerongan Anda dengan rangkaian musik dan informasi di malam hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Siaran Piala Dunia melalui TVRI menghadirkan kemeriahan hingga desa dan pelosok Indonesia. Masyarakat berkumpul menikmati pertandingan dalam suasana penuh kebersamaan. Nonton bersama menjadi kegiatan yang dinantikan warga di berbagai daerah. Balai desa, pos ronda, dan halaman rumah dipenuhi penonton setiap pertandingan. Anak-anak, orang dewasa, hingga lansia menyaksikan laga secara berampingan. Sorak-sorai dan tepuk tangan menghidupkan suasana malam di pelosok Indonesia. Siaran TVRI menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala biaya berlangganan, warga cukup menggunakan televisi digital dan antena untuk menikmati pertandingan. Kualitas gambar yang jernih membuat pengalaman penonton semakin nyaman. Antusiasme warga terlihat di berbagai lokasi nonton bersama. Seorang warga, Kayan Hilir Dandi, mengaku bersyukur atas siaran TVRI. Menurutnya seluruh warga dapat menikmati pertandingan tanpa biaya tambahan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ah, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan saya masih akan lanjut terus ya untuk menghadirkan kroniker Anda kembali dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan tepat pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Pendengar dimanapun Anda berada, Kementerian Perindustrian Kemenperin menolak ketentuan penyeragaman kemasan rokok yang tercantum dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah PP nomor 28 tahun 2024. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merijanti Punguan Pintaria meminta ketentuan mengenai standarisasi kemasan dihapus dari rancangan regulasi tersebut. Menurutnya, ketentuan itu tidak tepat dimasukkan dalam Permenkes. Posisi Kementerian Perindustrian sudah kami sampaikan, yakni menolak pengaturan standarisasi kemasan. Kami meminta agar bab mengenai standarisasi kemasan dihapuskan dari rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, ujar Merijanti dalam keterangan tertulis Sabtu 4 Juli 2026. Ia mengatakan dalam proses harmonisasi yang masih berlangsung, Kementerian Kesehatan tetap berpandangan bahwa standarisasi kemasan merupakan amanat PP nomor 28 tahun 2024. Namun, Kemenperin berpendapat regulasi tersebut seharusnya harus mengatur desain dan penempatan peringatan kesehatan pada kemasan rokok, bukan menyeragamkan seluruh kemasan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara musik dan informasi di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan menanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.
1: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
2: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
1: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
2: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
3: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: balita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah tersebut.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu
12: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
14: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten.

Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima, dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan, karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Ya, pendengar di manapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan kali ini kita akan ikuti bersama untuk program acara kita selanjutnya di Mimbar Agama Kristen untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Bersama dengan narasumber kami di malam hari ini bersama dengan Pendeta Boyke Estehop Estea. Selamat mengikuti.
6: Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali saya juga bisa kembali hadir di ruang dengar kita dalam program Mimbar Agama Kristen di edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Puji Tuhan, saya percaya kita melalui hari ini yang semua karena anugerah Tuhan saya semata dan kita selalu dengan hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang kita percaya, kita jalani bukan karena kuat gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan saja semata. Dan karenanya saya terlalu yakin juga untuk kita tetap selalu dalam kerinduan yang besar untuk di dalam renungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang sedang dibagi, disampaikan untuk kepada kita. Dan karena kita percaya juga bahwa firman akan tetap selalu menjadi bagian kita, untuk menjadi kekuatan kita, pegangan kita, dan yang membantu kita, menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Puji Tuhan, karena itu saya mengajak kita dimanapun saudara berada untuk mari bergabung bersama kami dan di malam hari ini untuk di program Renungan Firman Tuhan dalam program Mimbar Agama Kristen, saudara yang bisa mungkin mengikuti kami dari di mendengar lewat radio atau dan di menyaksikan lewat media sosial. Mari itu bersama kami dan di waktu yang kurang lebih 30 menit kita bisa boleh bersama mendengarkan firman Tuhan dan dari tempat ini kami pun pun siap senantiasa untuk selalu dalam mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin ada yang bisa untuk di menghubungi kami untuk kalau ada hal yang ingin untuk perlu untuk didoakan, kami siap untuk mendoakan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Puji Tuhan. Dan tapi saya mau ajak terlebih dahulu kita untuk berdoa sebelum kemudian saya akan membagi dari tempat ini firman Tuhan untuk kita semua. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami ada malam ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh jalani hari dengan segala yang menjadi kesibukan, dengan semua apa yang kami lalui lewati. Tuhan baik membantu menolong kami menjalani hari ini dan kami ada sebagai karena kami ada saat ini. Dan terima kasih Tuhan. Biar untuk saat ini kami boleh dengarkan firman Tuhan dan Engkau tetap Tuhan yang memberkati kami dan kebenaran-Mu. Dan karena itu berbicara untuk kami, di hati kami, dimanapun semua umat Tuhan ada dan mengikuti kami di tempat ini, biar Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap dari mereka lewat firman Tuhan yang ada yang kami beritakan di tempat ini. Dan kami percaya firman, perkataan mujizat, Allah dalam firman. Sembuhkan yang sakit ya Allah, kuatkan yang lemah, tolong mereka dalam masalah dan pergumulan. Beri jalan keluar kemenangan, keajaiban dari Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus dan kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya. Puji Tuhan, malam hari ini saya membawa kita untuk lihat satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-7. Kejadian 4 ayatnya yang ke-7. Saya baca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kita melihatnya di mana Tuhan yang berbicara kepada Kain yang karena apa yang menguasai hatinya yang pada saat itu untuk kepada adiknya. Saudaranya Habel yang setelah mereka memberi korban persembahan di hadapan Tuhan, dia bisa langsung dapat menilai ternyata kalau pemberiannya kepada Tuhan sepertinya tidak begitu menarik bagi Tuhan. Tidak menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Habel lah yang pada saat itu memberi korban persembahan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang menyukakan hati Tuhan. Dan yang terjadi kemudian pada akhirnya ada sesuatu yang membakar dalam diri dia, hal yang tidak baik yang dilihat oleh Tuhan, yang dan tetapi kemudian Tuhan datang untuk berbicara kepadanya. Dan dari firman Tuhan ini karenanya saya ingin berbicara dengan topik kemenangan dimulai dari menguasai diri. Puji Tuhan. Berapa banyak kadangkala kita sering mengira bahwa kemenangan terbesar itu adalah dari kita mengalahkan musuh di luar dari diri kita. Tapi kita belajar mau dari firman Tuhan, saya mau membawa kita untuk melihat dari kebenaran firman Tuhan ini malam hari ini. Bahwa dari Alkitab mengajari kita kemenangan yang sesungguhnya dimulai dari ketika kita mampu menguasai dirinya sendiri. Dan saya percaya kalau untuk yang di sekarang kita lagi semua pada rame-ramenya mengikuti pertandingan sepak bola dan yang menang hari ini rasanya memang bersuka cita. Dan yes, saya menang katanya. Ya, yang karena menang dengan luar biasa untuk di pagi ini yang mainnya Argentina tadi sama ya lawannya ya semua sudah tersenyum-tersenyum. Puji Tuhan. Dan saya percaya dari setiap pemain siapapun dari mereka pada saat ketika ada di lapangan untuk bermain, mengalahkan lawan itu adalah dari bagaimana mereka menang mengalahkan diri mereka untuk dalam mendisiplinkan diri mereka, mengendalikan diri mereka, menguasai emosi mereka untuk memberi kekuatan, kemampuan dalam menghadapi lawan dan untuk mengalahkan lawan. Karena itu saya terlalu yakin pemenangnya adalah yang berhasil mendisiplinkan dirinya sendiri. Pemenangnya saya percaya adalah yang berhasil menanam dalam diri dia nilai-nilai yang ditanam, diajar untuk dalam bagaimana dia membawa diri dalam bertanding. Dan umumnya saya tahu semua pemain dan bahkan setiap dari atlet apapun, saudara, dilatih untuk satu hal ini, bagaimana dia melatih mendidik dirinya untuk dalam di mana dia menjadi pemenang atas dirinya, untuk menjadi pemenang terhadap lawan. Puji Tuhan, saya nyinggung bawah kita sedikit saja untuk lihat hal ini. Tapi memang kemudian pada akhirnya kita akan belajar dari kemenangan dari untuk dalam pada satu hal ini. Dan saya mau bawa kita, lebih pentingnya adalah kepada kita mau melihat dari apa kata firman Tuhan. Kita menghadapi banyak masalah, kita menghadapi banyak persoalan di dunia sepanjang kita hidup, saudara, kita akan menghadapi dengan banyaknya persoalan, masalah menjadi lawan terhadap diri kita. Dan kita tidak harus mau kalah. Kita harus jadi pemenang. Sebab kita yang karena adalah bahwa ciptaan Allah yang Maha Tinggi. Setiap dari kita adalah pribadi manusia yang diciptakan, dilahirkan oleh Tuhan, dihadirkan oleh Tuhan. Sebagai yang seperti dikatakan dalam pada masa-masa penciptaan. Ketika semua sudah diciptakan, manusia diciptakan. Tuhan kemudian mengatakan kepada ketika Tuhan menciptakan manusia. Adalah yang amat sangat baik dari semua yang diciptakan. Itulah kenapa Roma 8 ayat 32 kalau tidak salah, di sana firman 36 firman Tuhan berkata bahwa terhadap semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, artinya adalah bahwa di sini kita kalau untuk mau melihat hidup kita dari apa kata firman Tuhan, kita lebih melihat untuk kita yang sebetulnya adalah bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang saudara yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita adalah orang-orang yang pemenang, lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Yang saya percaya adalah kita melihat hidup kita yang saudara kita menjalani hari yang sebetulnya kita bukan yang biasa-biasa. Lepas dari persoalan ada banyak yang luar biasa yang kita alami, dari banyak cerita, keadaan saudara yang kita hadapi, pergumulan yang luar biasa, tetapi tidak akan pernah lepas sebetulnya dari kita mau melihat hidup kita sebagai milik Allah yang Maha Tinggi adalah yang luar biasa. Sudah lepas dari itu, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Karena itu saya senang dengan ada hamba Tuhan berkata, kamu hebat, saudara, karena Tuhan kita hebat. Ini yang sebetulnya yang kita lihat, yang artinya kemudian padanya sebetulnya kita akan menemukan hidup kita, saudara, di dalam hari-hari kita jalani, dari apapun keadaan kita, saudara, alami kesulitan, tantangan ada karena kita, saudara, hadapi dalam perjalanan hidup kita, tetapi kita orang yang akan tetap bersuka cita, yang akan tetap tersenyum. Ada lagu bilang, ku kan tetap tersenyum, saudara. Tapi saya senang dengan ada banyak pujian yang mau mendeklarasikan diri kita, saudara, bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang biasa. Saudara, ada satu pujian berkata, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dan memang ada kebenarannya dari ayat ini sebetulnya, saudara. Dari pujian ini, saudara, yang diangkat. Bahwa seperti yang dikatakan Roma 8:31, jikalau di pihak kita, siapa lawan kita? Sudah, kita lebih daripada pemenang. Tapi yang kemudian pada yang pasti penting adalah bagaimana kita mau belajar untuk melihat hidup kita dari apa kata firman Tuhan saja untuk kita dalam hari-hari kita dan malam hari ini. Saya membawa kita untuk melihat hidup tidak biasa-biasa untuk kita sebetulnya mau jalani hari. Bolehlah kita bergulat dengan banyak pergumulan persoalan, tapi satu yang penting, sudah, kita tidak akan pernah harus untuk kalah, tapi kita entah untuk jadi pribadi yang berkemenangan. Saya percaya juga dengan satu hal dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, bahwa dari di setiap apapun pergumulan persoalan, Tuhan sedang karena di dalamnya mendidik, mengajari kita untuk pada di mana kita melihat hidup dari kita ada karena pada apa yang menjadi rencana Tuhan, ada yang pada apa yang karena ada yang menjadi kehendak Tuhan, ada pada apa yang menjadi mau Tuhan, ada pada apa yang menjadi tujuan Tuhan, arah Tuhan. Seperti bangsa Israel pada saat waktu dibawa keluar dari Mesir, Kanaan dengan cerita yang banyak dalam persoalan mereka hadapi sewaktu mereka dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan berbicara. Bahwa Tuhan meluaskan tuh yang karena kemudian di dalamnya biar Tuhan mengajari mereka.
7: apa itu kebenaran firman Tuhan itu ini harus dilihat oleh mereka. Apa itu sebetulnya yang untuk hati yang untuk Tuhan itu yang mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana yang mereka kemudian untuk yang seharusnya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang kedua saya percaya, karena di setiap dari apapun persoalan masalah, itu ada kemenangan yang besar. Ada ceritanya yang luar biasa, yang Tuhan ingin hadirkan. Yang Tuhan memang luaskan. Untuk yang karena kenapa kemudian supaya biar dunia melihatnya. Ternyata masalah tidak bisa dapat disamakan dengan Tuhan yang luar biasa. Ternyata persoalan, pergumulan, apapun keadaan. Tidak yang akan dapat membatasi Tuhan untuk bekerja menyatakan kasihnya kepada kita. Untuk menyatakan janjinya kepada kita. Yang ternyata tidak bisa dapat untuk menghalang-halangi Tuhan di dalam untuk menyatakan saudara janjinya atas kita, kuasanya atas kita. Karena itu orang bilang begini, kenapa ada kesembuhan karena ada cerita sakit. Kenapa ada jalan keluar karena ceritanya ada masalah yang rumit yang tidak ada jalan lagi seolah sepertinya. Sudah. Kenapa dengan ada mujizat? Karena ada persoalan dialami. Tapi saya tidak mau sedang mungkin katakan, jadi kalau lihat kesembuhan alami sakit, lebih baik kita sehat-sehat juga. Ya itu sudah luar biasa. Saya percaya dengan untuk kita bernafas sampai saat ini sudah mujizat sebenarnya. Sudah, makanya saya kalau untuk satu hal mau untuk mengatakan bersaksi. Kalau dalam di ibadah-ibadah ada saat-saat tertentu lah kami suka untuk bersaksi. Kalau pada akhirnya harus untuk ke saya untuk bersaksi. Dan saya lebih dulu untuk melihat. Berbicara malam hari ini saya sudah kesaksian. Karena menjalani hari dengan kita tetap tersenyum, bernafas lega, sedar dengan kesehatan yang ada itu sudah. Mujizat luar biasa. Karena ada banyak orang juga pada akhirnya harus berjuang di rumah sakit. Dengan kondisi dipasangkan oksigen. Ya. Dengan keadaan kondisi yang memprihatinkan. Saudara. Dan melihat kesehatan itu benar-benar luar biasa mahalnya. Dan kalau kita sehat ada sampai untuk malam hari ini sudah luar biasa. Ini mujizat. Dan ini adalah semua karena anugerah Tuhan saja semua. Itulah kenapa kita memang kadang betul-betul bisa untuk di harus melihat. Hidup kita harus pada kesadaran bahwa kita harus banyak mengucap syukur dengan hidup kita. Kita harus banyak bersyukur dengan hari-hari kita. Dan kita akan tahu bahwa kita tetap terus menghadirkan karena Tuhan dalam hidup kita pada akhirnya. Tetap selalu ada. Puji Tuhan. Dan saya ingin membagi dengan singkat ada beberapa hal dari bagian renungan saya ini. Untuk kepada kita di menguatkan kita dalam bagaimana kita melihat kemenangan yang semua harus dimulai dari untuk di bagaimana kita menguasai diri kita. Yang pertama adalah bahwa menguasai diri dimulai dengan mendengar teguran Tuhan. Kita lihat dari yang dikatakan firman Tuhan di sini, sudah ada bagiannya di mana Tuhan berbicara seperti ini. Apakah mukamu katanya tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kita lihat firman Tuhan ini. Nah, bahwa Tuhan sudah berusaha untuk berbicara, untuk menegur dia, saudara, terlebih dahulu, sebelum dengan semua harus terus keceplos, saudara, untuk apa yang sudah terkandung dalam hati daripada Kain. Karena, ya, Tuhan mau mengasihani dia juga. Tuhan ingin mau membawa dia untuk tetap, kemudian ke di bagaimana dia tetap untuk pada dirinya di melihat apa yang baik, apa yang benar. Saya punya catatan seperti ini. Banyak orang gagal bukan karena tidak tahu yang benar. Tetapi karena menolak mendengar suara Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah mau meninggalkan kita. Sehingga yang kemudian padanya kita akan berjalan terus dengan keputusan dalam kebodohan kita sendiri. Tuhan ingin karenanya firman Tuhan yang sampai pada saat ini juga yang bahkan makin luar biasanya untuk ke kita. Karena kita bisa dapat bahkan mendengar firman Tuhan dimanapun. Bahkan seperti untuk pada saat ini beberapa dari saudara mungkin dengar dan atau mengikuti kami. Yang bahkan sudah tadinya tidak mengira kalau saudara harus dengar firman Tuhan. Tetapi malam hari ini saudara mendengar. Dan tapi inilah yang Tuhan mau untuk kepada kita. Inilah yang pada akhirnya yang Tuhan mau bawa untuk kita pada akhirnya melihat dengan kita dalam hari-hari. Yang di mana Tuhan yang mau ingin tetap untuk mau kepada kita. Saudara, ada firman Tuhan. Saudara, Dia mau untuk kepada kita tetap ingin untuk mau berbicara, untuk membawa kita bagaimana kita untuk pada akhirnya dalam di hidup kita. Saudara, kita akan tetap terus terhubung dengan kebenaran firman Tuhan. Dan karena banyak yang tampak kita sadar dari kita, pada akhirnya ada sikap-sikap hati yang mirip-mirip seperti Kain yang pada mau melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Dan firman Tuhan datang untuk berusaha untuk menahan, saudara. Dan ini adalah menunjukkan bagaimana Tuhan itu kepada kita yang karena, saudara, biar kita tidak berjalan pada pikiran kita, kemauan hati kita sendiri, saudara. Pada diri kita sendiri, dan pada akhirnya, saudara, kita tahu sebetulnya dalam banyak hal apa yang tidak baik, tidak benar, tapi kita tetap melakukannya. Ya. Saya percaya ini juga bagian dari menunjukkan kasih Tuhan sebetulnya tetap ada untuk kita, dan karena itu ini nih, di sini Tuhan ingin kita tidak terjebak kepada diri kita sendiri. Memang kalau sudah urusan hati, ya ada orang bilang begini, hati nomor bet. Sudah. Maunya saja dengan apa yang sudah ada dalam diri dia, ya tenang, puas nanti kalau semua sebetulnya sudah terefleksi, sudah. Ya sudah tercapai. Tapi kita melihat kepada apa kata firman Tuhan untuk di kita, dalam hidup kita, untuk apa yang kita lakukan, mana yang baik, mana yang benar, mana yang memuliakan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, siapapun dari kita, sebagai orang yang percaya, kita punya Tuhan yang menilai, melihat hidup kita, yang mengasihi kita, dan yang mau kita hidup pada apa yang baik, pada apa yang benar, apa yang memuliakan Tuhan. Kita tahu mana yang kita harus lakukan yang benar dalam hidup kita. Mana yang Tuhan kehendaki yang kita untuk harus lakukan dalam hidup kita. Saudara, Amsal 15 ayat 32 itu berkata seperti ini. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Ternyata kebanyakan bukan dari orang yang membuang diri kita. Saudara. Menolak diri kita. Tidak menganggap diri kita. Tapi diri kita sendiri. Dengan karena kita mengabaikan teguran. Kita tidak mau peduli dengan diri kita sendiri. Kita membuang diri kita sendiri. Kita menolak diri kita sendiri. Itulah kenapa tidak jarang sebetulnya. Ini yang terjadi. Kebanyakan dari kita, hidup kita tanpa kita sadar dipungut oleh si jahat. Diambil oleh iblis. Sudah bukan lagi pada diri kita sendiri, tapi sebetulnya untuk diri kita, tetapi kepada si jahat untuk hidup kita. Sudah. Tapi malam hari ini saya membawa kita. Mari, yang benar adalah yang baik adalah pada akhirnya dari apa kata firman Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena itu banyak juga pemberitaan firman Tuhan yang untuk membawa kita kepada melihat satu hal ini. Hidup kita dibawa datang kepada Tuhan. Dibawa datang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu sepertinya tidak akan pernah akan berakhir pemberitaan ini untuk kepada umat Tuhan. Marilah kepadaku, kata firman Tuhan. Semua yang letih lesu, berbeban berat. Jangan berhidupmu kepada kelemahan-kelemahan, tapi berhidupmu kepada Tuhan. Jangan buang hidupmu kepada kelemahan-kelemahan. Bawa hidupmu, beri hidupmu kepada Tuhan. Ada firman Tuhan katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bagian-bagian ini tidak akan berakhir. Dan itu dalam banyak pemberitaan. Karena memang pada akhirnya sepertinya memang ini yang harus kita lihat. Di dunia yang kita sekarang, sebetulnya dalam dihidup banyak dari kita sekarang. Saudara, kita harus memang perlu untuk menyadari bahwa hidup kita betul-betul masih harus untuk dibawa kepada Tuhan. Karena tampak banyak kita sadar, kita menolak firman Tuhan, mengabaikan, saudara, didikan ajaran apa yang benar, saudara. Kita membuang diri kita pada persoalan, pada masalah, atau pada si jahat itu sendiri. Tapi malam hari ini kita mau jadi pemenang untuk diri kita sendiri. Ibrani 3 ayat 15 berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Artinya mari kita lembut. Sudah, mari kita merendah, mari kita, saudara, membuka diri, mari kita untuk pada kerelaan. Sudah, ada doa kita seperti ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya ya, kita hadirkan Tuhan dan firman-Nya dalam hidup kita. Kita suka mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Ketika kita mengatakan ampuni kami dan segala kesalahan kami, kita merendahkan diri sebetulnya. Dengan untuk kemudian sikap hati yang mau dengan tangan terbuka, hati terbuka untuk biar ya Tuhan nyatakan kepada kita kebenaran Tuhan saja. Dan kita mau sepakat dengan kebenaran, kita mau yes dengan kebenaran, kita mau deal-dealan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Yang kedua yang saya ingin katakan kepada kita adalah bahwa kalau yang pertama menguasai diri dimulai dengan mendengar teguran Tuhan. Yang kedua, dosa selalu menunggu kesempatan. Saudara, ya. Artinya, saudara, saya punya catatan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Itu kata firman Tuhan. Saudara, di bagian ayat yang kita baca tadi, saudara, ada bagian di mana Tuhan berbicara kepada Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Waktu saya sudah sebentar lagi, saudara, saya mau kasih satu ayat bicara seperti ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Alkitab berkata seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan mau ditelan oleh si jahat. Yang karena dia tidak pernah berhenti untuk bergerak, bergerilya, bekerja. Saudara, itulah kenapa juga kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti berakhir dalam hidup kita. Dan dia yang tetap selantiasa yang mau ingin itu selalu hadir ada untuk kita. Itulah kenapa kemudian ketika dia terangkat ke surga, apa yang dikatakannya? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Karena Tuhan tidak mau ingin untuk membiarkan kita, meninggalkan kita. Dan karena Tuhan tidak ingin untuk, saudara, mau melihat iblis yang bergerak terus yang kadang tidak bisa dibatasi sampai dan pada saat ini. Karena iblis masih akan tetap terus ada dan bekerja. Sampai ada waktu yang Tuhan tentukan untuk tidak. Saudara, membiarkan dia mendatangimu, saudara, dan menelanmu. Tapi kita harus jadi pemenang. Dengan kita harus belajar untuk melihat. Saudara, untuk satu hal ini, bahwa dosa selalu menunggu pada adanya kesempatan. Yakobus 1 ayat 14-15, kalau kita mau belajar untuk melihat firman Tuhan di sini, di sana kita akan menemukan bahwa di ayat ini sedangkan berbicara keinginan yang dibiarkan akan melahirkan dosa. Puji Tuhan, saudara. Jadi artinya untuk kepada hidup kita ini yang saya ingin katakan, jangan bermain-main dengan dosa, bahkan sekecil, bahkan hal itu yang sekecil sekalipun. Karena dosa yang tidak segera ditolak akan bertumbuh menjadi kehancuran yang besar. Poin yang keempat yang saya ingin mau katakan, saya punya waktu sebentar. Poin yang ketiga yang saya ingin mau katakan adalah bahwa Allah memanggil kita berkuasa atas dosa. Alkitab berkata di bagian kita baca tadi ada ayat firman Tuhan di sana, Tuhan bicara seperti kepada Kain, engkau harus berkuasa katanya atasnya. Nah, yang terakhir yang saya ingin mau katakan adalah poin yang keempat, kemenangan selalu dimulai dari hati. Puji Tuhan. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkatimu, dan saya ingin berdoa untuk saudara dimanapun saudara adalah saat ini. Dan mari saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan untuk di malam hari ini, dan biar ini memberkati, menguatkan kami, membaharui kami, dan memerdekakan hidup kami untuk bawa kami kepada penguasaan diri, untuk jadi pemenang dalam hidup hari-hari di menghadapi ada banyak persoalan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, sambil dari tempat ini berdoa, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, tolong mereka dalam kesulitan, dalam masalah apapun, dalam persoalan apapun. Beri jalan keluar buat kemenangan atas semua umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka ada saat ini, Tuhan berkati mereka. Dan terima kasih kami tak berdoa untuk daerah kami, biar Tuhan memelihara selalu dalam kasih-Mu. Kepulauan Sangihe ini biar tetap selalu ada di hati Tuhan, dan selalu diberkati oleh Tuhan, dan tetap terus dilindungi oleh Tuhan. Berkati pemerintah yang terus bekerja membangun daerah ini, Tuhan tolong mereka buat berhasil apapun mereka lakukan. Dalam nama Yesus, dan berkati sekali lagi semua masyarakat di dalamnya. Terima kasih, dan kami tak berdoa berkati RRI Tahuna, Tuhan berkati kepala RRI yang ada dan semua pegawai di dalamnya, Tuhan menolong mereka, menguatkan dan memberkati mereka untuk jadi berkat bagi masyarakat dalam pemberitaan-pemberitaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami ucap syukur, terpujilah Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkatimu. Puji Tuhan. Shalom.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dua media terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saat ini lagi kita akan ikuti jalannya siang langsung Sweet Memory dari kantor Kampung Naha, Tabukan Utara. Sekali lagi pendengar, untuk Sweet Memory edisi hari ini kita akan ikuti siang langsung untuk Sweet Memory Live dari kantor Kampung Naha, Tabukan Utara. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beri tepuk tangan dulu untuk penyanyi pembuka di malam hari ini. Luar biasa, partner saya ini bukan jago hal vokalnya atau nyanyinya, tapi juga jago by MC. Kita bernostalgia. Terima kasih untuk Nova Hamon Cina atau yang disapa di udara Nova di Anggis.
1: Terima kasih Edo, sungguh luar biasa. Malam ini penuh dengan sukacita. Selamat malam seluruh pencinta Sweet Memory yang malam ini yang sudah hadir di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara.
0: Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap menikmati malam penuh kenangan bersama kami. Perkenalkan saya Embo Doni atau di udara Edo.
1: Dan saya Nova Hamon Cina. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, mulai pukul 20 hingga 30, 22 waktu Indonesia bagian timur, kami akan menemani malam nostalgia Anda dengan lagu-lagu kenangan.
0: Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena malam ini kita kembali dipertemukan dalam acara Sweet Memory Live. Yang istimewa, ini adalah pelaksanaan Sweet Memory Live yang kedua setelah sukses dilaksanakan di studio 1 RRI Tahuna. Malam ini untuk pertama kalinya kami hadir di Kampung Naha ini, Kecamatan Tabukan Utara. Mudah-mudahan ke depan Sweet Memory Live bisa terus hadir di berbagai kampung sebagai wadah silaturahmi dan hiburan bagi para pencinta lagu-lagu nostalgia.
1: Betul sekali Edo. Acara ini memang dibuat khusus bagi para penggemar lagu-lagu kenangan. Karena di sana banyak kenangan. Semua penyanyi yang tampil malam ini, akan bernyanyi secara live. Biasanya orang cuma masuk lewat telepon, terus request lagu favorit. Nah sekarang torang boleh menyanyikan lagu langsung Edo, lagu-lagu betul, kenangan favorit kita.
0: Nova, kalau ada penyanyi tentu ada pemain keyboardis yang akan mengiringi fans kita di malam hari ini.
1: Iya betul Kang, kalau tanpa keyboardisnya gak seru mau menyanyi. Nah mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keyboardis kita di malam ini, Jeffrey Tatahi. Yeah. Luar biasa.
0: Saat ini kami mau menyapa seluruh pendengar setia yang saat ini mengikuti siaran melalui Pro 1 RRI Tahuna di frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat menikmati seluruh rangkaian acara Sweet Memory Live malam ini.
1: Dan untuk pendengar yang tidak sempat hadir di lokasi, Anda juga bisa menyaksikan jalannya acara melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Jadi jangan lupa ajak keluarga, sahabat dan teman-teman Anda untuk ikut menikmati malam nostalgia ini.
0: Nah, khusus buat teman-teman yang sedang menyaksikan melalui Facebook Live, kami mengundang Anda untuk ikut berinteraksi. Silakan tinggalkan salam, sapaan, atau dukungan kepada penyanyi favorit Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kalau ada kesempatan, salam-salam yang masuk akan kami bacakan selama acara ini berlangsung.
1: Dan perlu kami informasikan juga bahwa malam ini kami tidak membuka layangan telepon untuk bergabung dalam acara ini. Tunggu dulu para fans yang di luar sana. Jadi kalau ingin menyapa sesama pencinta Sweet Memory atau mengirim salam untuk keluarga, sahabat maupun orang-orang yang terkasih, Edo, cukup tuliskan di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna.
0: Siapa tahu Nova malam ini ada yang mau kirim salam buat orang tua di rumah, buat sahabat lama, atau mungkin buat seseorang yang masih setia mengisi kenangan. Silahkan saja, kami tunggu komentarnya.
1: Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, tepuk tangan paling meriah, tabut nah.
0: Mantap, suasana sudah semakin hangat. Kalau begitu Nova, kita mulai perjalanan nostalgia kita di malam hari ini.
1: Iya, so deg-degan Edo. Siapa kira-kira penyanyi pertama kan? Kalau biasa ada Akang Miarve, dia pasti akan menyanyi dengan lagu bahasa Inggris. Laki-laki, ada DP perempuan torang fans. Ya, mari kita sambut penyanyi pertama kita malam ini, yaitu Ma Ele dengan judul lagu
0: Free in Love. Untuk penyanyi yang hadir di malam hari ini.

0: tepuk tangan dulu untuk Pak Ele. Aduh, luar biasa.
1: Jago memang Mama Ele ini.
0: Iya. Edo,

0: Tepuk tangan buat Pak Guntur.
1: Keren.
0: Ya, malam semakin berlalut, kenangan pun semakin banyak kita kenang dengan lagu-lagu yang sudah dinyanyikan. Penampil yang ketiga ini dari jauh, dia begitu dengan semangat menyeberang dari Bukide Edo.
1: Siapa kira-kira? Betul sekali. Ya, mari terampil maitik untuk tampil.
0: DP judul lagu Edo, kasih apakah salahku? Be banyak salah nggak nama itu? Iya, mari silakan.
1: Inilah maitik, kasih apakah salahku?

0: Napelih lagi dosamu, Mak Iti. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Mak Iti. Ah, ternyata kau tuh orang fans, biar seoma-oma DP suara masih bagus-bagus. Boleh berarti RRI ada catatan untuk Kepsta baru. Siapa tahu boleh backing studio, kau mau backing rekaman torang. Iya toh? Ah, di malam hari ini bukan hanya torang, ternyata ada sosok yang setia mendengar penting, dan iya, dia berada di luar sana, Edo.
1: Betul sekali.
0: Bapak
1: yang sangat dihormati, ya.
0: Ketua Badan Adat Sangihe, yaitu Bapak Lukman Makapua. Selamat malam, Bapak. Selamat mengikuti acara Sweet Memory. Nyanda apa-apa kalau mau menyanyi, no? Nanti bakode dari belakang. Iya, Edo, ada akun stokang tadi,
1: Nova. Ada Nova. FB. Di sini banyak sekali DP kejutan, ya. Pokoknya banyak sekali kejutan di acara Sweet Memory Live malam hari ini.
0: Apa itu?
1: Di FB. Aduh. Ada komentar di sini.
0: Siapa ada bak komentar? Untuk, dan?
1: Di sini ada Christianus Rame. Salam Jo buat semua pendengar Sweet Memory di mana saja berada. Salam kompak, persahabatan selalu okay. Terima kasih dari Christianus Rame di Tamako. Salam Tamako, ada bapak-bapak di sana.
0: Untuk okay. Christianus, walaupun hanya mendengar melalui radio. Iya,
1: bukan cuma ada komen tapi ada like juga.
0: Iya. Di malam hari ini torang mau bakirim-kirim Jo. Jangan satu kampung, jangan kasih turung silsilah, cuma dua. Mari turung ini. Mari
1: yang Afik, rindu kangen
0: kirim-kirim untuk salam, dulu yang salam di rumah-rumah. Cukup dua.
1: Iya.
2: Baiklah. Kirim salamnya buat keluarga Dandel Sahim, Pak. Terus ada keluarga Karunsala Pianaun. Itu saja.
0: Semoga keluarga-keluarga
1: itu. Okay.
0: Yang sudah mendengar terhibur juga. Ya, kita akan mendengar penampil atau penyanyi berikutnya, yaitu Torang Pelansia yang juara satu sesangihe, Putri Kalumpang alias Wati Parera dengan judul, aduh kita pebaju sto dia marah, Merah Menahan Benci. Tepuk tangan.
1: Putri Kalumpang dengan lagu Merah Menahan Benci. Silakan.

0: Iya.
1: Iya.
0: Luar biasa ini merah menahan benci. Benci Panova setelah terang pakai baju merah.
1: Yang iya. Penting malam ini Nova, nyanda ada itu kata benci.
0: Iya,
1: semua so itu. Semua kebersamaan. Ya.
0: Iya. Oke. Tadi Mak Itik pelagu Edo, apakah salahku? Ini benci merah menahan benci. Kong ini yang berikut, aduh, siapa ini lagu-lagu ini kurang? Jangan salahkan siapa. Hari ini ketika orang aku tanya, kita curiga ini. Aduh luar biasa orang fans.
1: Pokoknya malam hari ini memang ada hal-hal baru yang ditampilkan oleh fans-fans di malam ini.
0: Iya. Iya. Mbak Dede, penampil atau penyanyi berikutnya dengan judul lagu Jangan Salahkan Siapa. Kok salah siapa-siapa dia Mbak Dede? Mari.

0: jangan tangan.
1: Salahkan siapa.
0: Tepukan buat Mama Dede.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nova. Ya, masih ada yang mau komentar di.
0: Aduh, luar biasa.
1: Facebook RRI.
0: Tahunan. RRI ini.
1: Iya, dari Edo mau baca Jo. Iya, dari Yetro. Mat malam RRI, makasih atas Sweet Memory Live malam ini. Dalam acara Temu Kangen di Kampung Naha. Salut untuk RRI. Kemudian juga Nova ada juga dari James. Ya, dari James, mantap RRI Tahuna. Iya, luar biasa memang. Yang sudah memberi komen-komen di malam hari ini, semoga di acara Sweet Memory Live ke depan mesti hadir.
0: Iya.
1: Mesti hadir.
0: Dan Pak Torampe mantan Capstock itu ada kasih komen. Mantap tadi Pak James Awai. Nih, iya. Tepuk tangan dulu biar Pak James nyanda ada dan torang tapi dia jaga monitoring terus. Iya. Okay. Dan mau kirim-kirim dulu lagu. Mau kirim lagu ini,
1: mau kirim salam.
0: Salam, kirim iya, salam.
1: Kirim salam Nova.
0: Dari Wau Nisa dulu untuk kesapa ada dua orang.
2: Untuk keluargaku yang ada di Moronge, semua keluargaku yang ada di Moronge.
0: Satu, semua, semua.
1: So diborong.
0: Bungkus satu kali. Kontor rampe Wau Winda dan bagaimana sayang?
3: Mau kirim jo buat keluarga kok yang ada di Moronge, ada keluarga Umar Andisi, terus kemudian buat keluarga Kahimpung Tampilang. Semoga terhibur dengan lagu di Sweet Memory Live yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ya, Nafa juga ada Ucup dari Tamako.
0: Oh, ada Ucup.
1: Ada. Ada. Ucup. Siap-siap Ucup. Ucup siap-siap. Selamat malam. Hot Kak Edo dan Kak Nova serta kru RRI Tahuna dan seluruh fans Sweet Memory Live, salam kompak selalu ya.
0: Ya, makasih Ucup yang ya, ada di itu. Sana cepat baik itu kaki supaya torang mau baku dapat. Tapi ingat Ucup, torang kemungkinan akan ke Tamako. Siap-siap Ucup di sana. Nah,
1: betul sekali.
0: Kita akan mendengar penampil. Tapi Edo, ya. Sebelum penyanyi satu ini jangan pindah dari kursi, Kang ya, Edo. Ada door prize,
1: ada hadiah nantinya.
0: Tapi sebelum kita masuk ke dalam door prize, kita akan mendengar penampil yaitu dari Malakang, Ibu Jainu Matantu, Kerinduan Miriam ya. Belina. Mari, Ibu. Tepuk tangan dulu. Aduh luar biasa.

0: Tepuk tangan buat Torampe Ibu Jainuma Tantu.
1: Iya.
0: Iya, luar biasa. Ku coba bertahan, lebih bersabar. Orang yang kita nanti-nantikan, orang yang kita cumu-cumu sejak tadi kita sebutkan, so ada di tengah-tengah kita.
1: Iya, nafasnya di malam ini. Iya. Lagu nostalgia itu sudah di hati bagi iya, para fans.
0: Iya. Tapi di hati okay. Itu doa-doa Edo ada di hati terus pat orang fans.
1: Terutama kan. Di hati RRI 1 iya. Tahun.
0: Dan iya. Selamat datang kepada kepala RRI Tahuna. Tepuk tangan kepada Bapak, disilakan iya. Berdiri supaya torang mulia. Aduh, ternyata torang pe Bapak ini masih muda ketuh. Iya. Dan disebutkan lagi, torang mulia dulu torang pe ketua koordinator wilayah 5 iya. Nusantara. Mana Kang? Oh, ada di sana. Mari Bapak. Iya. Aduh, luar biasa.
1: Memang.
0: Iya. Kemudian ada lagi. Iya. Kepala RRI Manado. Oh, sesatu kali dia.
1: Oh, sesatu
0: saya
1: kali.
0: Kira Nova kira ada tapisah-pisah. Oh iya.
1: Sesatu kali iya.
0: Kepada kedua bapak, selamat mengikuti Torampe acara jumpa fans lewat acara Sweet Memory.
1: Ya, semoga di malam hari ini karena Bapak Kepala RRI yang baru hadir malam hari ini menyaksikan secara live. Ya, harapan kami juga semoga ada di hati Bapak.
0: Iya. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Para pendengar semua dan penyanyi yang ada di sini, jangan cepat pulang kata. Karena kami sudah menyiapkan door prize menarik untuk yang hadir langsung di lokasi acara ini.
1: Iya, pokoknya Nova di malam ini ada kejutan-kejutan
0: yang... dan penyanyi yang ada di sini, jangan cepat pulang kata. Karena kami sudah menyiapkan door prize menarik untuk yang hadir langsung di lokasi acara ini.
1: Iya, pokoknya Nova di malam ini ada kejutan-kejutan yang akan hadir menemani fans Pro 1 RRI Tahuna. Oke.
0: Iya, dan ketika sebentar jangan beranjak dulu dari tempat duduk.
1: Tetap
0: sapa
1: di
0: tahu,
1: tempat duduk masing-masing.
0: Siapa tahu Anda beruntung
1: iya.
0: Dan kita akan mendengar dulu yang suaranya merdu, sangat-sangat merdu, yaitu iya. Torampe Nona Nais dengan judul lagu Entah Apalagi
1: Anais.
0: Kepada Anais silakan.

0: tepuk tangan untuk Nice.
1: Masa indah penuh kenangan.
0: Edo, ada orang bah komen lagi?
1: Masih ada, pokoknya di Ripple satu
0: dari komen. Buat Maluku di sana.
1: Iya, ada dari Ispek ini. Iya, selamat malam. Salam buat pendengar Sweet Memory dan salam sayang buat Mama Jainun. Wow, dari Wawu di Maluku Utara.
0: Aduh, luar lantaran biasa. DP Mama ada menyanyi.
1: Iya. Oh, mungkin karena DP Nyanda, bukan apa karena DP Mama.
0: Siapa dong?
1: Karena DP Hati cinta.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya, betul. Iya, kan?
0: Karena cinta pasti memori. Mau kirim-kirim dulu kan?
1: Kirim-kirim salam
0: ada
1: dulu.
0: Ada salam Pak Tatuha dulu dan Opak Bilkis berdekatan. Dua cukup, Opak.
2: Yang pertama mau kirim buat anak Roy Kyanis yang ada di Naha, baru Olpa Bilkis yang ada di samping. Terima kasih.
0: Kalau Pak Bilkis balas lagi, Tatuha yang di samping.
3: Ya, selamat malam Sweet Memory Pro 1 RI Tahuna. Mau kirim salam buat keluarga yang ada di mana saja berada, di Kota Mobagu, di Morotai. Selamat mengikuti Sweet Memory Pro 1 RI Tahuna yang dilaksanakan di Kampung Naha. Terima kasih.
0: Iya, ya, luar biasa. Torampe penggemar ketuk banyak, bahkan bukan cuma di Indonesia.
1: Betul, iya.
0: Thailand lagi, ini lagi dengar-dengar dorang.
1: Nova sebelumnya juga Terampi ketua fans, iya. Juga ada Mbak Komen, dia menyampaikan terima kasih buat Kampung Naha.
0: Iya.
1: Terampi ketua fans RRI satu tahun. Oke.
0: Iya. Dan sebelum torang mau dengar dua torampe orang tua mau menyanyi, sekarang torang deg-degan dulu. Tek, tek, tek. Satu, silakan melihat dua. Tiga kursi masing-masing. Apakah ada keberuntungan,
1: iya,
0: di sana?
1: Ada door prize yang tersedia di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan iya.
0: Ada
1: ketua. Oh. Ketua fans.
0: Nomor berapa, iya, Pak Ketua?
1: Coba
0: nomor
1: tahu, 5. Coba tahu terampil Bapak.
0: Oh, Ibu.
1: Kepala RRI Tahuna ada?
0: Ibu, terampil Ibu
1: ada Bapak. Tahu. Iya.
0: Ada.
1: Iya.
0: Nomor berapa, Ibu? Silakan mengambil nomor dan berdiri di depan.
1: Iya. Tahan dulu. Tahan dulu. Pegang dulu nomor-nomor yang ada. Tahan dulu. Tahan dulu siapa yang sudah ada dapat nomor. Iya, itu adalah kejutan hadiah. Iya, hadiah dari penggemar.
0: Iya. Dari angka 1 sampai 7. Yang sudah mendapat silakan berurutan dari angka 1 sampai 7. Dari ujung ini angka 1 terus sampai angka 7. Angka 1. Ya, sini terus. Ambil DP nomor lagi. Pegang. Ya, aduh, ini Mama Dedek tak curiga no. Mujur terus dia. Ya. Kemudian yang nomor 2 silakan semua langsung di depan, silakan maju nomor 3. Terus nomor 1 2 3 4 5 6 7. 7 orang dipersilakan secara berurut-urut.
1: Baru 6.
0: 1 2 sini, 2 sini. 2 sini.
1: Baru 6 Nova. Berurutan menghadap audiens. Iya.
0: Ibu nomor berapa?
1: Hadiah ada 7 yang
0: sana.
1: Disedia. Masih ada satu lagi. Silakan dicari.

RRI Manado, Bapak Felki Maichun. Kepada Bapak kami persilakan untuk yang nomor 1 sampai 3.

Iya, yang nomor 1. 1 sampai 3, Bapak. Tepuk tangan dulu. 2. Tunggu ibu mau duduk. Aduh, ibu

Ya, dengan hati senang mereka menerima hadiah yang didapat dari The Press di malam hari ini.

0: Jangan lihat DP bungkus nih, lihat DP di dalam.
1: Ada mas kata logam, logam sejati.
0: No sama sok terampil ketua ada apa?
1: Hah?
0: Terampil ketua ada apa?
1: Orang dua mama dede ini curiga kita ini. Dan untuk yang nomor 6 dan 7 diminta kesediaan dari Bapak Kepala RRI Tahuna kepada Bapak di sini.
0: Iya.
1: Saya sudah memberi hadiah kepada Bapak Ketua Tim KMB RRI Manado Fiki Mecun dan Bapak Ketua Wilayah Koordinator Wilayah 5 Manado dan Torampi Kepala RRI Tahuna Manado. Silakan berdiri di tengah-tengah untuk membuat kenangan yang tidak terlupakan. Silakan. Kasih kemari lagi, Oma, kasih kemari. Iya. Bapak di tengah-tengah sana, di tengah-tengah. Kemari, kemari, kemari, kemari.

0: luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada ketiga bapak.
1: Nova.
0: Ya.
1: Bagi yang belum dapat malam hari ini jangan bersedih nih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nanti siapa tahu di temako orang mau bikin yang 100.
1: Prize.
0: Supaya mau pulang nyanda ada yang nyanda mau bawa.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi Nova tendak mau cita Pak Bagi yang lagi.
0: Ada dua.
1: Mau cita taruh di tempat duduk peternak dua di situ supaya tendak dapat.
0: Iya betul.
1: Iya betul.
0: Iya dan okay. Untuk penyanyi atau penampil berikutnya, orang mau panggil dulu Opa Bilqis dengan lagu Juwita.
1: Iya.
0: Kepada Opa disilakan.
1: Luar biasa.
0: Baru nanti kasih kemari mau nyanyi.

0: dulu, Edo mau tanya dulu. Edo mau tanya dulu. Siapa Ricky pilih lagu ini?
1: Ada kenangan tersendiri.
2: Wow, ada kenangan.
0: Edo so perkirakan itu. Sampai air mata semua turun ini. Karena mengingat hal-hal indah yang terjadi di masa lalu. Ya, inilah bukti nyata di malam hari ini. Juwita yang sudah dipersembahkan oleh Opa Bilkis. Terima kasih.
2: Memang Opa Bilkis sih luar biasa. Edo.
0: Iya.
2: Bukan cuma Opa Bilkis lagi mengenang masa lalu.
0: Pokoknya semua no mengenang masa lalu.
2: Marnova nyanda.
0: Nova.
2: Tak kok Nova mengenang masa lalu.
0: Karena?
2: Soalnya ada pujaan hati dan. Iya, di malam ini kita akan mendengar komen-komen dulu.
0: Iya.
2: Ini ada komen
0: di FB
2: dari Victor. Mengenang masa-masa dulu melalui sweet memory. Ada DP titik-titik. Kita mau minta Bapak Victor sebagai ketua tim KMB RRI.
0: Ketua tim RRI.
2: Ketua
0: tahun. Kepala.
2: Oh, kepala.
0: Kepala.
2: Oh, kepala.
0: Iya, kepala RRI.
2: Untuk iya. Datang ke depan. Nova penasaran. Mari Bapak Victor.
0: Iya.
2: Soalnya Bapak, kita nyalak buka saya terus Pak Victor PK5 di sini. Nah, kasih Edo, Mait.
3: Selamat malam Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang ada di kampung atau apa Ibu ini?
2: Kampung Naha Bapak.
3: Kampung Naha. Izin secara pribadi dan Korwil 5 kami diterima di sini Bu.
2: Iya. Diterima, tepuk tangan dulu. Bapak. Bapak tadi ada bak komen mengenang masa-masa dulu melalui sweet memory. Ada DP titik-titik. Kita mau cari tahu, Nova mau cari tahu DP titik-titik itu apa, Kang? Penasaran orang kepo kata.
3: Jadi titik-titiknya adalah ketika kita masih kecil, lagu ini atau pencipta-pencipta lagu kenangan sampai sekarang masih hangat dan lebih bagus saya dengar daripada yang sekarang-sekarang. Mohon izin ya.
2: Iya, luar biasa. Terima kasih fans RRI Tahuna, luar biasa, mantap. Mau tanya satu lagi. Kesan Bapak ketika datang di Tahuna dan sampai di Naha ini, apa yang Bapak ada lihat di malam hari ini? Dapat kesan?
3: Kesan saya pertama, pertama-tama itu menyeberang lautnya 12 jam. Aduh. Saya enggak nyangka bisa sampai di Tahuna. Awal kami masuk ke Tahuna ternyata begitu indah. Pulaunya banyak dan masyarakatnya sopan-sopan. Dan itulah yang membuat kami mudah-mudahan.
2: Iya, tepuk tangan dulu.
3: Bisa betah di Tahuna dan bisa menjadi keluarga besar di Tahuna.
2: Amin. Iya. Terima kasih Bapak.
3: Yap,
2: terima yang penting kasih. Nova so tahu, Bapak tetap akan diterima sebagai keluarga fans club Sweet Memory RRI Pro 1 Tahuna.
3: Terima kasih, iya. Bu.
0: Bapak dan mau tanya rabu-rabu yang terakhir. Bukan cuma kami para fans yang ada memberikan harapan untuk RRI Tahuna, tetapi kami di sini mau mendengarkan harapan apa Bapak Kepala untuk RRI yang ada di Tahuna ini. Silakan.
3: Harapan kami semoga RRI dapat diterima di hati masyarakat dan menjadi RRI menjadi suatu informasi yang terbaik dari lembaga-lembaga lain dan terpercaya. Jadi kami adalah sebagai corong untuk menyampaikan informasi-informasi sehingga masyarakat mengetahui perkembangan yang ada di luar. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Bapak, luar biasa kami menyambut Bapak dengan sukacita. Silakan.
0: Semoga ada inovasi-inovasi yang baru. dari Bapak yang mencintai daerah Sangihe di sini, oke.
2: Sebelum kita masuk di penghujung acara kita, ada satu orang yang sudah titip lagu lewat belakang. Ini tuh rampe Pak Lukman dengan judul lagu Widuri. Mana ini Pak Lukman? Aduh. Mari Bapak.
0: Oke.
2: Kenangan apakah yang akan Bapak berikan? Silakan.

tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri.

malam yang semakin larut. Kita semua menikmati sweet memory di prosakta. Terima kasih kepala RRI yang boleh datang bersama dengan masyarakat. Titik air mata, kau bisikan derita, tersentuh aku dalam keharuan setelah tahu apa yang

0: Luar biasa Torampe Pak Lukman. Mantap. Ya, silakan duduk.
1: Pendengar dan pemirsa, saat ini kita sudah berada di penghujung acara Sweet Memory Live. Tapi sebelum itu kami mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang sudah turut terlibat membuat acara ini berjalan dengan baik dan lancar.
0: Iya, dan di malam ini saya mengucapkan terima kasih yang sungguh luar biasa buat teman Wawu Nisa yang selama ini mendukung Nova untuk mencari nomor-nomor telepon sehingga Nova bisa menghubungi siapa saja dan terlaksana acara ini. Terima kasih pula untuk para penyanyi malam ini yang sudah tampil penuh dengan semangat dan membawa kita bernostalgia bersama. Terima kasih juga untuk keyboardis kita malam ini, yaitu Pak Jeffrey Tatawi, mengiringi dari awal sampai akhir dengan sungguh luar biasa.
1: Dan tentu Nova, kami juga menyampaikan banyak terima kasih buat Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, yang sudah menjadi tuan rumah yang sangat bijaksana di malam hari ini. Juga untuk seluruh pendengar setia di Pro 1 RRI Tahuna frekuensi 105,4 dan 99,5 MHz dan penonton live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna.
0: Jika di malam ini kami mohon maaf kalau ada kekurangan baik dari ucapan maupun pelayanan kami selama memandu acara.
1: Semoga Sweet Memory Live malam ini menjadi kenangan indah untuk kita semua. Saya Boni Parera atau Edo,
0: dan saya Nova Hamonsina
1: mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Sweet Memory Live berikutnya.
0: Momo Lian, selamat malam.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama untuk program acara Sweet Memory Live langsung dari live dari kantor Kampung Naha, Tabukan Utara. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di program Satu Era di Tahuna, dan kali ini saya akan lanjut untuk menghadirkan lagu-lagu oldies garwan-garwan Anda hingga menjelang tepat pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 Era di Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu oldies Indonesia yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lainnya.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

it is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somahe Kage Hage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahe Kage Hage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Ya, peringatan 45 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan ikan satu lagu terakhir, dan sebentar kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara Renungan Malam.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan temani dalam renungan malam. Ada masa ketika hati kita lapang, serasa mudah tersenyum. Ada pula hari ketika dada sempit, nafas pendek dan air mata menunggu alasan kecil untuk jatuh. Disitulah kita diingatkan, dunia ini bukan tempat menetap, melainkan Dar al-Ibtibalah, negeri ujian. Pendengar, ini untuk memahami kata lebih pelan melangkah, lebih tertib menyusun hati. Sebab lulus setidaknya kita bukan diukur dari derasnya nikmat atau pahitnya sempit, tetapi bagaimana kita bersikap saat keduanya datang bergiliran. Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tetapi menisbatkan nikmat kepada Allah dan menunaikannya sebagai amanah. Nikmat waktu, kesehatan, anak-anak yang hangat memeluk, semuanya kita arahkan pada ketaatan. Sabar bukan diam tak berdaya. Sabar itu menahan lisan dari protes pada takdir, menahan anggota badan tetap di atas ketaatan, dan tekun berikhtiar. Sabar bukan melemahkan langkah, justru menegakkan punggung di tengah badai. Syukur menjaga agar nikmat tidak melalaikan. Sabar menjaga agar sempit tidak mematahkan. Inilah dua mode yang menuntun kita melewati ujian hidup dengan hati yang lebih dewasa.

Pendengar, di tengah hiruk pikuk dunia yang terus berputar, di tengah laju waktu yang tak pernah mau berhenti, ada satu tempat yang selalu menjadi tujuan hati, keluarga. Keluarga lingkaran kecil yang Allah anugerahkan kepada setiap insan. Tempat di mana cinta tulus mengalir tanpa syarat. Tempat di mana kehangatan dan penerimaan tak mengenal batas. Di sanalah letak harta yang paling berharga. Sesuatu yang tak dapat diukur oleh harta benda, pangkat atau jabatan. Keberadaan orang-orang terdekat yang menyayangi dan mendukung kita apa adanya. Ya, peringatan demikian untuk renungan malam kita edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Aziza Busa yang bertugas, ditemani rekan operator kami Rifan Boyol mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi mendengar program Masa Tahun. Nah, untuk suasana pagi hari ini di awal siar kami, persembahan kita rohani hadir untuk mutiara pagi sampai di pukul 6. Kemudian informasi rangkuman selama sepekan yang terjadi di kawasan Nusa Utara akan hadir dari pada pukul 6 dalam Sari Lintas Nusa Utara sepekan. Tahun pagi ini akan mewarnai menemani kesibukan pagi Anda pendengar dan beragam informasi dan persembahan lagu untuk menambah semangat dalam berkarya. Yang pastinya informasi akan kami bagi dengan Anda, informasi terupdate bersumber dari portal resmi kami rri.go.id. Dan untuk Umat Kristiani di pagi ini, yang tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja karena berbagai alasan, kami akan hadirkan secara langsung ibadah Minggu pagi di hari ini, hadir pada pukul 9 waktu Indonesia. Bersama saya, Sumiati Maboko, hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di sepanjang hari ini. Program Satu Tahunan siap untuk mengantar menuju kesuksesan. Baik, saatnya persembahan kita rohani hadir di suasana pagi ini

Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Layar Umat Kristiani masih untuk Anda di suasana pagi ini dengan persembahan Kidung Kidung Rohani. Namun sebenarnya untuk Mutiara Pagi bersedia Sari Simorangkir dengan persembahan Kidung Rohani tetap setia.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

Melakukan kesalahan. Satu Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, namun hanya sedikit yang bertanggung jawab atas kesalahannya.

0: Pendengar RRI Pro 1, kami hadirkan persembahan yang terakhir untuk pagi hari ini dalam persembahan Kidung-Kidung Rohani.
1: Indah rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Radio Republik Indonesia Pahuna dengan Sari Lintas Nusa Utara Sepekan, edisi Minggu 5 Juli 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda siap sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Delenggade, memulai berita pertama.

0: puluhan calon pelayan khusus di Jemaat Gemis Malun Semah Angges Resor Tahuna mengikuti pembekalan. Pembekalan bagi pelayan khusus yang dipusatkan di Gedung Gereja Gemis Malun Semah Angges Rabu 1 Juli 2026 menghadirkan pemateri dari lingkungan Sinode Gemis, diantaranya Pendeta Edison Patras MTH dan Pendeta Alex Tantu STH MPDK. Kegiatan ini pun merupakan keharusan bagi warga jemaat yang terpilih sebagai pelayan khusus sebelum diteguhkan dan sesuai dengan tata gereja. Dalam materinya, Pendeta Edison Patras menyampaikan tentang panggilan kehambaan yang harus dimiliki seorang pelayan khusus dalam kategori penatua dan diaken. Ditegaskannya bahwa pelayan khusus tidak saja keterpanggilan tetapi mengandung tanggung jawab kepada Tuhan Sang Kepala Gereja.
1: Kita saling mengingatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya lewat pembekalan ini pengetahuan kita bertambah, hati kita semakin dimurnikan, motivasi semakin dimurnikan, hati semakin teguh, dan semangat kita terus dibaharui.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto menegaskan kerahasiaan data sensus ekonomi individu masyarakat dijamin oleh undang-undang. Karena itu seluruh informasi yang dikumpulkan dalam kegiatan pendataan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk data perorangan. Menurutnya, BPS hanya mempertahankan rilis data agregat, yaitu data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk statistik sehingga identitas setiap individu tetap terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Eko juga menjelaskan bahwa setelah proses pendataan selesai, BPS akan melakukan pengelolaan, tabulasi, dan merilis hasil kepada masyarakat. Selain itu, data tersebut dapat diakses melalui situs resmi BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun secara langsung di kantor BPS.
3: Data individu kami jamin kerahasiaannya. Undang-undang pun menjamin. Jadi data individu khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya selaku Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe akan bertanggung jawab terkait dengan kerahasiaan data tersebut. Kami hanya diperbolehkan secara undang-undang untuk merilis data agregasi. Jadi data agregat bukan pada data level individu. Kami setelah melakukan pendataan akan melakukan tabulasi dan merilis data masyarakat dapat melakukan akses melalui web resmi BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe atau datang ke kantor Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meminta data.
4: Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 mengantongi 86 kasus HIV AIDS, di mana tahun 2026 semester 1 ditemukan 9 kasus, dari tahun sebelumnya 77 kasus, otomatis sampai saat ini sudah 86 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe, Dr. Hadi Pasandaran mengungkapkan, berdasarkan sumber resmi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, khususnya dari pengelola penyakit HIV Dinas Kesehatan Sangihe, sampai saat ini terdapat 86 kasus HIV AIDS.
5: Jadi otomatis sekarang sudah total 86 kasus ya, yang sementara ditangani oleh Dinas Kesehatan dan sejumlah UPPD atau unit pelaksana teknis daerah, baik itu sakit maupun puskesmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Demi kesinambungan roda pemerintahan, Pemda Sangihe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjuk penjabat Kapitalaung Kampung Bukide, Kecamatan Tabukan Selatan. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulhari resmi melantik dan mengambil sumpah Senyum Talumingan sebagai penjabat Kapitalaung Kampung Bukide. Pelantikan ini berlangsung khidmat di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati pada Senin 29 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tendris Bulhari menegaskan bahwa amanah yang diemban harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat yang prima.
6: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati, pelantikan pejabat Kapitalaung merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah kampung sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Halpres Mekitundu atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama mengembang amanah sebagai penjabat Kapitalaung Kampung Bukide. Kepada Ibu Senyem Talumingan, saya mengucapkan selamat atas amanah dipercayakan sebagai penjabat Kapitalaung Kampung Bukide. Kepercayaan ini hendaknya diterima sebagai tanggung jawab untuk memimpin dengan integritas, bekerja secara profesional, serta mengedepankan semangat melayani masyarakat.
2: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Daerah Sangihe, Dr. Rio Pitungari mengatakan, program keluarga berencana kini tidak lagi berorientasi membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu, serta meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga. Dr. Yopi menyampaikan, melalui pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur, masyarakat bebas memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan. Kebijakan tersebut diterapkan pemerintah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di Sangihe.
3: Kita tidak bisa menyangkal bahwa penurunan angka kelahiran ini pertama didampak oleh karena adanya program keluarga berencana yang memang kita mengatur jarak kehamilan. Tapi perlu ditegaskan di sini bahwa untuk saat sekarang program keluarga berencana itu dengan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur itu kita tidak membatasi jumlah anak. Tetapi kita lebih pada mengatur jarak kelahiran. Artinya ketika anak baru lahir, kita sangat menyarankan pasangan usia subur itu untuk menggunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan mereka.
4: Presiden Prabowo Subianto memberi apresiasi kepada jajaran Polri di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Kapolres Sangihe AKBP Abdul Holik ketika membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Bayangkara ke-80 Jajaran Polres Kepulauan Sangihe Rabu 1 Juli 2006 di lapangan Kompleks Rumah Jabatan Bupati. Pada perayaan Hari Bayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto merasa bangga kepada keluarga besar Polri di seluruh Indonesia. Bahkan apresiasi tertinggi disampaikan Presiden kepada jajaran Polri di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional secara profesional tanpa mengenal lelah. Tema perayaan HUT Bayangkara tahun 2006, 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.
7: Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada suatu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Memasuki usia ke-80 tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya membenahi institusinya, menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang. Hal itu dikatakan tokoh masyarakat Sangihe, Vencayani, saat menjadi narasumber di Pro 1 RRI Tahuna, Rabu 1 Juli 2026. Menurut Vencayani, era digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi mengenai kinerja kepolisian melalui internet, media massa serta berbagai multiplatform komunikasi publik. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Polri untuk terus melakukan pembenahan sesuai perkembangan situasi, terutama masyarakat serta kebutuhan pelayanan hukum nasional. VC mengakui masih terdapat berbagai kekurangan yang menjadi sorotan publik, namun banyak pencapaian, pengabdian, serta prestasi anggota Polri yang belum sepenuhnya diketahui masyarakat luas hingga kini.
8: Di usianya ke-80 tahun, Polri itu senantiasa berupaya keras membenahi institusinya. Walaupun dengan tekanan-tekanan yang kami lihat bahwa hari ini zamannya kan sudah terbuka, kita bisa melihat dan bisa mengakses dari internet-internet berita-berita tentang bagaimana institusi polisi. Tetapi kami selalu berpositif thinking bahwa polisi ini selalu membenahi akan kehidupan sesuai tuntunan keadaan.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe akan menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan Denny Roy Tampi sebagai Ketua DPRD untuk sisa masa jabatan hingga tahun 2029. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan depan. Sekretaris DPRD Sangihe, Insinyur Riputri Tamaka mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan rapat paripurna telah dilakukan setelah Badan Musyawarah Banmus DPRD menetapkan jadwal pelaksanaannya.
1: Kemarin telah dilaksanakan BAMUS dan untuk rencana peresmian pengangkatan Ketua DPRD di masa jabatan 2029 itu akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 10 pagi. Ya, kami mempersiapkan segala sesuatunya, tentu mengundang gubernur dan di sini Bupati, tentu Forkopimda, kepala perangkat daerah, ya ada juga instansi-instansi mitra kerja DPRD.
2: Letak geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe 94% dikelilingi lautan. Luasnya laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya memiliki potensi yang cukup besar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rani Labora, di wawancara RRI Rabu 1 Juli 2006 mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Sangihe menggantungkan hidupnya di laut. Ia menegaskan terkait Hari Kelautan Nasional Kamis 2 Juli, kebersihan laut harus dijaga. Menurutnya, ketika laut bersih, biota laut tidak tercemar, hasil tangkapan nelayan melimpah, otomatis berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.
3: Karena ketika laut itu tidak tercemar, bersihkan dalam hal ini tidak tercemar, artinya biota laut dia bisa berkembang dengan baik, perkembangan ikan ataupun biota-biota lainnya, hasil tangkapan juga baik, tidak terkontaminasi dan sebagainya. Maka tentunya kita memiliki nilai jual terhadap produksi perikanan tangkap itu lebih baik.
0: Sejumlah kebutuhan terutama bahan pangan selang beberapa bulan terakhir di Kabupaten Sangihe mengalami lonjakan. Tidak saja kebutuhan sehari-hari seperti rempah-rempah, bahan pangan seperti beras juga mengalami kenaikan, khususnya untuk beras premium. Terhadap pergerakan harga tersebut menjadi atensi pimpinan daerah melalui perangkat daerah teknis agar dapat melakukan intervensi. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan bahwa kondisi terjadinya lonjakan harga dipengaruhi musim dan pasokan ketersediaan kebutuhan yang selama ini masih bergantung dengan daerah lain.
4: Harga beras juga ada kenaikan sehingga ini tugas kita bersama. Beri masukan kepada pemerintah provinsi, beri masukan juga kepada pemerintah pusat agar kan yang punya kendali atas ini sebenarnya pemerintah pusat. Harga bawang, harga beras, harga cabai, semoga hal-hal ini bisa jadi perhatian.
5: Memasuki fase gugur Piala Dunia 2026, persaingan tim antar negara semakin ketat. Setiap pertandingan sulit diprediksi. Kesalahan kecil dapat menentukan nasib setiap tim menuju perempat final. Pada fase ini, kualitas individu pemain tetap penting. Namun keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh strategi pelatih, kedisiplinan, kesiapan fisik, serta kekuatan mental menghadapi tekanan pertandingan. Hal itu mengundang komentar salah satu penggemar bola, Andika Gahansa. Menurutnya, tim yang ingin melangkah hingga partai final wajib memiliki paket lengkap, dimulai dari taktik matang yang mampu beradaptasi menghadapi berbagai karakter permainan di setiap lawan yang berbeda. Selain taktik, kemampuan teknik individu harus terpadu dengan kerjasama tim yang solid agar mampu menciptakan peluang.
6: Pertandingan sepak bola sekarang dinamis. Kita tinggal hanya bisa melihat bagaimana nanti adu taktik, adu teknik, adu mental antara para pelatih, para pemain, karena tentunya harus memiliki paket komplit untuk bisa masuk ke final dan menjadi juara di Piala Dunia tahun 2026.
0: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 2 Tahuna bersama pemerintah daerah terus membangun koordinasi dalam rangka perbaikan sejumlah pelabuhan yang mengalami kerusakan. Sejumlah pelabuhan di Kabupaten Sangihe diantaranya Lipang, Marore, dan Peta menjadi prioritas usulan KUPP ke pemerintah pusat untuk ada penanganan. Pelaksana tugas Kepala KUPP Kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, kepada RRI mengatakan bahwa setelah beberapa pekerjaan proyek pelabuhan ataupun dermaga yang saat ini tengah dikerjakan untuk jangka panjang, sejumlah pelabuhan yang rusak akan menjadi perhatian. Yang menjelaskan terutama dermaga atau pelabuhan di wilayah Pulau Kampung Lipang yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak berat.
7: Jadi prioritas atau concern kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara yaitu dermaga Pelabuhan Lipang yang posisi saat ini dalam posisi keadaan rusak. Selain itu juga kita nantinya akan mengusulkan beberapa dermaga lain yang sudah mulai kelihatan rusak, yang nantinya kita akan meminta permohonan untuk studi detail engineering design di kantor pusat. Nah, informasi juga kemarin kami lihat di pelabuhan Peta untuk jangka panjangnya nanti untuk kita perbaiki untuk fasilitas dermaganya dan juga pelabuhan Marore maupun pelabuhan-pelabuhan sekitar yang lain.
2: Promosi dan mutasi hal biasa dalam kehidupan aparatur sipil negara ASN. Hal itu dikatakan Ketua Korwil Nusantara 5 Budi Nugroho pada acara pisah sambut Kepsta RRI Tahuna Jumat 3 Juli 2026 di Studio 1 RRI Tahuna. Ia mengingatkan kepada Kepsta RRI Tahuna Victorianus mampu mempertahankan prestasi yang diraih selama ini.
8: Tapi Tahuna ini saya kenal melalui prestasinya. Jadi Pak Victor, tugas berat Bapak adalah menjaga prestasi, Pak. Jadi saya masih jauh-jauh di sana-sana sudah dengar prestasi Tahuna. Nah, itu artinya yang amanah yang Bapak emban nanti bakal berat bagaimana menjaga prestasi itu. Sekaligus diberi tugas sama Pak James, bagaimana menuntaskan kasus agraria. Agar kita bisa dapat tempat toh, khususnya untuk pemancar ya, di lahan pemancar. Nah, ini penting juga bagi kita karena kenapa? Karena kalau memang tanahnya luas dan bisa disewakan, kenapa tidak? Cuma statusnya kalau tidak ada apa sertifikatnya nggak bisa. Jadi KPKNL nggak bisa hitung karena barang itu bukan barang milik kita.
2: Demikian Sari Lintas Nusa Utara Sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Baik, pendengar RRI, informasi untuk Anda di Kabar Semantamana pagi ini datangnya dari gelaran Piala Dunia 2026. Maroko memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kanada 3-0 pada 32 besar. Bermain di Houston Stadium Minggu 5 Juli 2026, Atlas Lions tampil efektif memanfaatkan peluang sepanjang babak kedua. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun Kanada merespon dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan berlangsung. Namun Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang dari sudut sempit kotak penalti. Tekanan Kanada kembali berlanjut melalui Tani Tolua Oluwaseyi yang menerima umpan terobosan pada menit ke-10 pertandingan berlangsung. Akan tetapi Bono kembali melakukan penyelamatan penting sehingga gawang Maroko tetap aman dari kebobolan. Setelah mampu meredam tekanan lawan, Maroko mulai menemukan ritme permainan terbaik sepanjang babak pertama berlangsung. Namun disiplin pertahanan Kanada membuat serangan Atlas Lions sulit menghasilkan peluang bersih di depan gawang. Pertandingan kemudian berlangsung makin keras ketika kedua tim saling berebut penguasaan bola di lini tengah pertandingan. Wasit Michael Oliver beberapa kali menghentikan laga setelah pelanggaran terus terjadi sepanjang babak pertama berlangsung. Ketegangan memuncak ketika Achraf Hakimi dan Rishi Lahiria terlibat adu dorong pada menit ke-40 pertandingan berlangsung. Wasit akhirnya memberikan kartu kuning kepada kedua pemain setelah berhasil meredakan keributan di lapangan. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan. Skor tetap 0-0 meski Kanada tampil agresif dan Maroko lebih dominan menguasai jalannya laga. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil mulai gol cepat Ezzedine Ounahi pada menit ke-50 pertandingan. Ounahi melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti setelah menerima umpan tendangan bebas Achraf Hakimi dengan sempurna. Bola meluncur deras ke pojok gawang tanpa mampu dijangkau kiper Maxim Krepiu yang sudah bereaksi. Gol pembuka membuat Maroko semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan sepanjang babak kedua berlangsung. Sebaliknya, Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Tejon Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada

ke-76 pertandingan. Namun Bono kembali menemukan kualitasnya melalui menunjukkan kualitas melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Pendengar, alih-alih mencetak gol belasan, Kanada justru kembali kebobolan melalui serangan balik cepat pada penghujung masa injury time. Rahimi menuntaskan peluang melalui tembakan akurat yang memastikan kemenangan Maroko dengan skor 3-0. Dan sebelumnya,

pada babak kedua di peluang yang diberikan keberhasilan meredam tekanan Kanada membuat Maroko berani meningkatkan intensitas, membuahkan hasil. Dan di papan skor pada menit ke-82, Onahi kembali mencatatkan namanya.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

31.8 pukul 6. Kembali informasi untuk Anda pendengar bersumber dari rri.co.id. Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan ancaman kebakaran tempat pemrosesan akhir risiko meningkat seiring potensi El Nino pada Juli ini hingga September 2026. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faizal Malik Idropriyono meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran TPA selama musim kemarau. Dan Dias juga menyebutkan seluruh pemerintah daerah agar bisa meningkatkan pemilahan dan data dan tata kelola sampah di TPA masing-masing. Ini salah satu langkah untuk memastikan tidak terjadi insiden yang sama seperti terjadi di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Selain itu, langkah mitigasi awal sangat diperlukan menyusul adanya peringatan dini dari WMO terkait ancaman cuaca yang diperkirakan akan lebih jauh ekstrim. Dan pemerintah menggarisbawahi bahwa ancaman kebakaran lahan bukan hanya menyasar area hutan, melainkan juga fasilitas sanitasi publik seperti TPA. Dengan ratusan TPA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, risiko terjadinya kebakaran serupa yang terjadi baru-baru ini sangatlah tinggi jika tidak ada tindakan pencegahan yang masif. Pemerintah juga memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah. Dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tuku Faisal Fatani mengatakan El Nino berpotensi mempengaruhi kondisi iklim nasional. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang. BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. Pada periode itu, sebanyak 369 zona musim atau 48,84% wilayah Indonesia terdampak kemarau. Sementara Juli 2026, terdapat 198 zona musim atau 31,60% wilayah mulai memasuki kemarau. Kemudian September, tercatat 169 zona musim atau 25,41% masih mengalami kemarau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar RRI, jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat menghadapi gelombang panas dan kelembapan yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai sekitar 38 derajat Celcius selama beberapa hari. Dilansir dari BBC News, layanan cuaca nasional Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah dan diperkirakan indeks panas dapat mencapai 46 derajat Celcius di Washington, Philadelphia, dan New York. Indeks panas merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kombinasi suhu udara dan tingkat kelembapan. Gelombang panas ini terjadi ketika Presiden Donald Trump bersiap menggelar perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah pertandingan Piala Dunia juga berlangsung di luar ruangan sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Gelombang panas tersebut terjadi setelah Eropa lebih dahulu mengalami suhu ekstrim pada awal musim panas. Panas yang sebelumnya melanda wilayah Midwest kini telah meluas ke kawasan timur laut dan Mid-Atlantic. Peringatan panas ekstrim masih diberlakukan dari Midwest hingga timur laut.

Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat memperingatkan gelombang panas berkepanjangan tanpa penurunan suhu yang berarti pada malam hari dapat membahayakan kesehatan. Risiko terbesar dihadapi masyarakat yang tidak memiliki pendingin ruangan atau tidak memperoleh asupan cairan yang cukup. Di Washington dan New York telah mendeteksi 2 derajat Celsius di Central Park. Suhu kemudian mencapai 38 derajat Celsius namun terasa seperti 41 derajat Celsius. Ini menjadikan kondisi terpanas di lokasi tersebut dalam 15 tahun terakhir. Wali kota New York, Zoran Mamdani, mengimbau warga agar tetap berada di dalam ruangan dan menjaga tubuh tetap sejuk. Para ahli menjelaskan bahwa gelombang panas dipicu oleh wilayah bertekanan tinggi yang dikenal sebagai heat dome. Sementara itu, kondisi tanah yang kering akibat kekeringan di wilayah timur laut turut memperparah peningkatan suhu. Ilmuwan menegaskan bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia membuat gelombang panas terjadi lebih sering. Gelombang panas juga menjadi lebih intens dan berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Suhu diperkirakan mulai menurun pada akhir pekan hingga awal pekan. Meski demikian, suhu masih akan berada di atas rata-rata dan berpotensi disertai badai petir.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung

dekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pendengar RRI, kami alihkan untuk info duka. Info duka keluarga, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga RA Dolong pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Opa, Papa, saudara kami yang tercinta, Olden Air, yang biasa dipanggil Opa Odeng, meninggal dalam usia 72 tahun, 3 bulan, 1 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang di rumah keluarga RA Dolong dengan alamat samping kantor lurah, Kelurahan Sawang Bendar. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga rukun keluarga besar Air, keluarga besar Adolong, keluarga besar Lahiwu, dan keluarga besar Tahurendi. Pendengar RRI, untuk Anda yang mengenal ataupun berdekatan dengan keluarga-keluarga yang terkait dari berita duka cita ini, kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga yang bersangkutan. Atas bantuan Anda, kami sampaikan terima kasih.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: finally kita traveling.
1: Baik, pendengar RRI, kita akan bergabung bersama dengan program Matiga Jakarta untuk mengikuti informasi warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: keluarga, pencurian identitas, dan yang terakhir, yang paling krusial dan yang paling harus kita hindari bersama, karena di media sosial itu ada banyak
1: sekali. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
0: Yang kedua adalah,
1: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini.